90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, thank you banget nih buat kamu yang masih stay tune barengan Faiz di pagi hari ini. Di hari Minggu ya, di penghujung bulan Mei di tahun 2026. Ya pastinya nih buat teman Pro 2 yang udah dari tadi hingga saat ini udah dengerin Faiz, ya mudah-mudahan kamu tetap semangat ya di hari Minggu ini. Dan yang pastinya nih buat teman Pro 2, nanti juga Faiz bakal coba update informasi cuaca edisi hari ini ya di tanggal 31 Mei 2026. Jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Yes, I'm.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Yo, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, seperti yang udah Faiz bilang tadi ya, kalau di kesempatan kali ini Faiz bakal coba update informasi cuaca untuk edisi hari ini, Minggu di tanggal 31 Mei 2026. Kita mulai dulu nih dari Kabupaten Aceh Selatan. Perkiraan cuaca hari ini berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 59 sampai 93%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 57 sampai 93%. Untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Nagan Raya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan ya dengan suhu berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 57 sampai 93%. Sementara untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Barat, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai 95%. Untuk yang berada di Aceh Jaya, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai 99%. Terakhir nih untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Simelu, perkiraan cuaca hari ini juga berawan dengan suhu berkisar antara 26 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 58 sampai 93%. Baik teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya di tanggal 31 Mei 2026 seperti yang aku kutip dari alaman bmkg.go.id. Untuk teman Pro 2 juga yang ingin melakukan perjalanan ya, baik itu menuju kota Melabu ataupun menuju luar kota Melabu, harus tetap hati-hati dan tetap waspada nih teman Pro 2, karena memang ini sepertinya puncak arus balik lebaran Idul Adha ya, karena besok ini sudah pada besok ada sebagian yang kerja ya, mungkin untuk yang mereka kerja di yang tidak mengenal tanggal merah ya, seperti kita nih ya, penyiar-penyiar yang operasional itu tetap siaran, tetap masuk gitu. Itu besok udah mulai kerja. Tapi ada juga yang besok itu belum ya, karena besok masih tanggal merah ya teman Pro 2. Jadi masih aman nih. Tapi setidaknya itu teman Pro 2 ya yang ingin balik lagi ya dari kampung halamannya, harus tetap berhati-hati dan tetap waspada. Karena biasanya di hari menjelang aktivitas itu pasti arus lalu lintas ramai dan padat. Nah, jadi untuk kamu tetap waspada, tetap berhati-hati, dan mudah-mudahan perjalanan kamu untuk di hari ini ya aman, lancar, dan bisa sampai tujuan dengan selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

91,3 FM Bro 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu. Single terbaru nih dari Adrian Khalif ya, 2001 kali. Dan lagu ini juga dirilis di tanggal 22 Mei yang lalu teman Bro 2. Tadi Faiz juga sempat ngecek di YouTube-nya Adrian Khalif ya. Itu sudah disaksikan sebanyak 667 ribu kali teman Bro 2. Dan trending di nomor 11 untuk kategori musik. Waduh, keren banget ya. Karena memang lagunya seasik itu ya teman Pro 2, apalagi kalau misalnya kamu dengerinnya di pagi hari ini kayak tambah semangat ya dengerinnya. Karena memang lagunya ini kayak simple, sederhana, dan liriknya itu juga menyentuh ya teman Pro 2. Jadi tentang hubungan dua orang pasangan ya, di mana dalam setiap hubungan tuh pasti ada ribut ya, ada cekcok, tapi mereka tuh saling mencintai gitu, walaupun benci-benci tapi tetap cinta, pasti setelah ribut balikan lagi ya, ribut baik lagi seperti itu. Jadi ribut yang pada umumnya lah ya teman Pro 2, yang namanya hubungan pasti nggak mungkin ya cuman adem-adem aja ya. Pasti ada ribut-ributnya sedikit gitu, tapi habis ribut baik lagi ya. Yang paling penting itu jangan sampai terjadinya kekerasan ya teman Pro 2. Itu yang jangan dan harus dihindari ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ribut-ribut kayak salah pendapat ya, salah pemikiran dan lain sebagainya, itu hal biasa dalam sebuah hubungan ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, udah pukul 7:33 waktu Indonesia Barat ya. Yang pastinya untuk kamu yang baru aja stay tune di pagi hari ini ya, mudah-mudahan apapun itu yang sedang kamu kerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tapi untuk teman Pro 2 yang masih rebahan ya jam segini, kayaknya kamu harus bisa bangkit dari tempat tidur kamu ya. Segera bangun nih teman Pro 2, karena memang banyak banget aktivitas yang bisa kamu kerjakan ya, seperti beres-beres ya, atau olahraga pagi, dan juga mungkin bantu orang tua juga. Jadi banyak nih kegiatan-kegiatan yang bisa kamu kerjakan daripada hanya sekedar rebahan nih teman Pro 2. Memang yang teman Pro 2, libur panjang itu sering membuat jam tidur ya berubah drastis. Tidur larut malam, bangun siang, hingga kebiasaan bermain HP saat dini hari. Ini menjadi pola yang kerap terjadi saat masa liburan ya teman Pro 2. Namun kondisi ini dapat membuat tubuh kamu kaget ya ketika harus kembali bekerja atau bersekolah nih teman Pro 2. Nah, kurangnya pengaturan pola tidur ya selama libur ini dapat memicu rasa lelah berkepanjangan, sulit fokus, mudah mengantuk, hingga menurunkan produktivitas pada hari-hari pertama kembali beraktivitas teman Pro 2. Makanya ya para ahli kesehatan tidur itu menyarankan kalau kamu mulai mengatur kembali nih ritme tidur kamu beberapa hari sebelum masa liburan berakhir ya teman Pro 2. Nah, karena memang tinggal beberapa hari lagi ya teman Pro 2, hari libur tuh telah usai. Seperti yang aku bilang tadi ya, untuk sebagian orang yang mungkin kerjanya di operasional itu gak mengenal tanggal merah ya, itu mulai hari ini, mulai besok itu udah bekerja. Tapi untuk teman Pro 2 yang mungkin masuk kantor itu mulai tanggal 2 ya, itu baru aktif kembali nih bekerja. Nah teman Pro 2, menurut American Academy of Sleep Medicine ya, tidur memiliki peran penting banget nih bagi kesehatan fisik maupun mental kamu nih. Dimana orang dewasa disarankan tidur selama 7 jam atau lebih setiap malam untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Nah selain durasi tidur, konsistensi jam tidur juga menjadi faktor penting, dimana sebuah tinjauan ilmiah dalam jurnal Applied Psychology, Nutrition and Metabolism menyebutkan kalau jadwal tidur yang tidak teratur dan perubahan waktu tidur yang ekstrim ini berkaitan dengan berbagai dampak kesehatan. Nah termasuk penurunan konsentrasi dan gangguan metabolisme tubuh. Jadi sangat disarankan ya teman Pro 2 mulai tidur dan bangun lebih awal secara bertahap menjelang akhir masa libur. Nah perubahan kecil sekitar 15 hingga 30 menit setiap hari dinilai ini lebih efektif dibandingkan memaksa tubuh langsung kembali ke jadwal normal. Nah itu dia ya. Jadi kalau misalnya kamu selama liburan tidurnya agak telat-telat ya, kemudian bangunnya juga agak telat, mumpung masih ada beberapa hari lagi nih liburnya, kamu bisa mengubah jadwal bangun tidur dan jadwal tidur kamu
sedikit lebih teratur ya nomor 2. Jadi ketika kamu balik lagi beraktivitas, nah kamu enggak kaget ya dengan jam tidur yang berubah nih nomor 2 ya. Jadi biar itu memudahkan tubuh kamu untuk lebih lebih mudah dalam mengatur jadwal tidur kamu. Oke teman berdua, untuk kamu jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di sini karena Faiz masih punya banyak nih lagu-lagu enak untuk menemani aktivitas pagi kamu. Nah salah satunya seperti yang berikut ini, ada Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: 90,3 FM. Pro2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Salah satu lagu nih darinya NPD ya, Sempurnanya Aku, yang sudah mengantarkan kita di pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Atau teman Pro 2 yang belum sarapan, silakan sarapan dulu teman Pro 2. Dan untuk kamu biar tambah semangat ya untuk melakukan aktivitas di hari ini pastinya. Nah teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal cuaca ya, beberapa hari ini memang cuacanya agak lumayan panas ya. Dan apalagi di siang hari ini cuaca panas itu sangat berdampak nih sama kulit kamu, yang bisa menyebabkan kering ya teman Pro 2. Karena kulit kering ini menjadi salah satu masalah yang sering dialami, terutama saat cuaca yang panas seperti saat sekarang ini. Nah kondisi ini dapat menyebabkan kulit terasa gatal ya, kasar, hingga tampak kusam nih jika tidak ditangani dengan cepat teman Pro 2. Nah untuk kali ini teman Pro 2, aku bakal kasih tahu nih ya beberapa langkah sederhana yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kesehatan kulit teman Pro 2, terutama mengatasi kulit kering nih. Nah yang pertama teman Pro 2, gunakan pelembab secara rutin ya, terutama setelah mandi, untuk membantu menjaga kelembapan alami kulit. Kemudian juga hindari mandi dengan air terlalu panas ya, karena dapat menghilangkan minyak alami pada kulit. Terus yang ketiga, memperbanyak konsumsi air putih. Nah ini penting banget nih teman Pro 2, biar tubuh kamu tetap terhidrasi dari dalam dan gak kering ya. Yang keempat, gunakan sabun yang lembut dan tidak mengandung bahan keras sehingga tidak membuat kulit semakin kering. Dan yang terakhir ya, lindungi kulit dari paparan sinar matahari dengan menggunakan sunscreen ya saat beraktivitas di luar ruangan. Nah teman Pro 2, berdasarkan informasi dari American Academy of Dermatology Association ya, melalui artikel How to Heal Dry Skin, penggunaan pelembab yang tepat ini menjadi langkah utama dalam mengatasi kulit kering. Nah selain itu, kebiasaan sehari-hari seperti pola mandi dan asupan cairan juga berpengaruh terhadap kondisi kulit. Nah dengan perawatan yang tepat dan konsisten ya teman Pro 2,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, selaku Bupati Aceh Barat, mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga Komedi FM Pro 2 RRI melabuh teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 yang masih stay tune nih barengan Faiz untuk di pagi hari ini, dan kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi dengerin aku di aplikasi RRI Digital ya. Selamat pagi ya, mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat nih. Nah, untuk teman Pro 2 yang belum download aplikasinya, silakan kamu download dulu di Play Store. Caranya mudah ya teman Pro 2. Tinggal cari aja di Play Store, ketik RRI Digital. Nah, kalau udah ketemu langsung download aplikasinya. Terus nanti tinggal login menggunakan email kamu dan langsung bisa kamu gunakan. Jadi kamu bisa dengerin siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang belum download aplikasinya, ayo download sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hindrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin soal penyakit stroke ya, teman Pro 2, ini memang kerap identik dengan penyakit yang hanya menyerang kelompok lanjut usia atau lansia nih. Tapi teman Pro 2, faktanya penyakit stroke semakin sering mengintai kelompok usia muda, bahkan bisa terjadi dalam waktu yang singkat ya teman Pro 2. Ya, teman berdua, dalam hitungan menit ya, saat otak kekurangan pasokan oksigen, sel-sel di dalamnya akan mulai mati, akibatnya kemampuan mobilitas berbicara hingga kemandirian seseorang sepanjang hidupnya bisa menjadi taruhannya. Nah, maka dari itu teman berdua, mengenali gejala awal dengan cepat sangat krusial untuk mencegah kecacatan permanen atau bahkan kematian nih. Ya, dokter spesialis bedah saraf di New Era Hospital India ya, Dr. Sunil Kuti ya, mengatakan nih teman Pro 2, banyak anak muda yang tidak menyadari nih bahwa mereka sebenarnya sudah berada dalam resiko tinggi. Penyakit ini bisa menyerang di usia muda secara diam-diam, terutama jika ada faktor resiko tersembunyi seperti gangguan tidur yang mengintai tanpa terdeteksi. Nah, gejala yang kerap tidak disadari adalah sleep apnea atau gangguan tidur, di mana para ahli bedah saraf dan spesialis kedokteran menekankan kalau faktor gaya hidup dan gangguan tidur ini bisa merupakan salah satu pemicu utama stroke yang sering diabaikan oleh anak muda nih teman Pro 2. Nah, obstructive sleep apnea atau OSA atau henti nafas ya saat tidur ini adalah kondisi di mana pernafasan seseorang ini sempat terhenti beberapa kali secara tidak sadar saat sedang tidur. Nah, jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan medis yang tepat, resikonya bisa sangat fatal bagi pasien yang pernah atau berpotensi mengalami stroke teman Pro 2. Jadi jika kamu termasuk yang pernah mengalami obstructive sleep apnea ya teman Pro 2, terus tidak diobati, nah ini ada kemungkinan 50% terjadi kekambuhan dalam waktu 2 tahun ya. Ini menurut ahli medis dalam laporan tersebut nih teman Pro 2. Nah, adapun gejala-gejala seperti mendengkur keras ya, rasa kantuk yang berlebihan di siang hari, hingga nafas yang sempat terhenti saat tidur, bukan sekedar gangguan kecil yang bisa dianggap sepele. Di mana gejala ini bisa jadi merupakan alarm dari risiko stroke yang besar. Dan teman Pro 2, Kulkarni juga menekankan ya, kalau obstructive sleep apnea ini adalah risiko tersembunyi, bukan hanya untuk penyakit jantung, tetapi juga untuk stroke. Nah, mengingat stroke bisa menyerang anak muda ya secara senyap, para spesialis bedah saraf dan dokter saraf mengingatkan pentingnya dalam memahami tanda-tanda peringatan yang tidak terlihat jelas nih teman Pro 2. Seperti diantaranya kehilangan keseimbangan atau koordinasi tubuh secara tiba-tiba, kemudian pandangan kabur, penglihatan ganda atau mendadak kesulitan melihat, kemudian salah satu sisi wajah tampak terkulai atau merosot, nah kelemahan atau rasa mati rasa pada salah satu lengan, bicara menjadi cadel ya tidak jelas atau kesulitan berbicara. Jika gejala di atas muncul ya teman Pro 2, nah kamu segera pergi ke rumah sakit tanpa menunda waktu. Nah, karena memang kecepatan dalam mengenali gejala dan mengobati resiko tersembunyi ini adalah kunci utama keselamatan untuk mencegah penyakit stroke itu makin parah ya teman Pro 2. Nah, itu penting banget ya teman Pro 2, kamu harus mengetahui ya tanda-tanda peringatan dari tubuh kamu yang tidak terlihat ya melalui metode BFAS ya, seperti yang udah Faiz sebutin tadi. B-nya itu balance-nya, A-nya itu eyes, F-nya face, A-nya arms ya, kemudian S-nya speak dan T-nya time. Jadi BFAS. Jadi teman Pro 2, kamu kalau misalnya udah menunjukkan beberapa tanda-tanda atau gejala seperti kayak pandangan mulai kabur ya, penglihatan ganda, salah satu sisi wajah kamu udah mulai merosot ya, kemudian juga bicara kamu jadi nggak jelas ataupun kamu susah ngomong, nah itu harus segera ditangani ya sama tenaga kesehatan. Kamu harus segera hubungi dokter terdekat nih untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oke teman Pro 2, untuk kamu jangan beranjak kemana-mana, selepas ini Faiz bakal balik lagi menemani kamu ya, tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih salah satu single darinya Crash Adam lewat Good Side.

saya, Dr. Cutputri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Apa itu banjirop? Banjirop adalah peristiwa naiknya permukaan air laut hingga menggenangi daratan, terutama daerah pesisir. Fenomena ini biasanya terjadi saat pasang tinggi, angin kencang, atau perubahan cuaca tertentu. Banjirop bisa menyebabkan jalan tergenang, aktivitas warga terhambat, hingga merusak permukiman. Meski sering dianggap wajar di wilayah pantai, banjirop tetap perlu diwaspadai karena dapat datang tiba-tiba dan berlangsung cukup lama. Untuk mengurangi resiko, pastikan Anda selalu memantau informasi cuaca, menjaga barang berharga di tempat tinggi, dan mengikuti arahan dari petugas setempat. Kenali banjirop, waspadai perubahan alam, dan tetap jaga keselamatan.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

10,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu TWS ya. Today we meet again. Nah, teman Pro 2, di pada edisi hari ini kita bakal ngebahas nih satu tema terkait pariwisata, gerakan wisata bersih ala Gen Z. Nah, teman Pro 2, gimana nih, apakah kamu termasuk yang menjaga lingkungan nih ketika berkunjung ke tempat wisata ya? Mungkin sampah-sampah yang kamu bawa itu dibuang di tempatnya, atau mungkin malah sebaliknya nih, habis makan, habis minum ditinggalin tuh sampah-sampahnya itu, enggak dibuang pada tempatnya ya teman Pro 2. Nah, karena memang teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal gerakan wisata bersih ala Gen Z, ini merupakan aksi pelestarian yang memadukan kreativitas digital, kepedulian lingkungan dan teknologi untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Di mana generasi ini mengubah citra kegiatan bersih-bersih menjadi kampanye modern yang berdampak nyata, teman Pro 2. Apalagi Menteri Pariwisata ya beberapa waktu lalu juga sempat meluncurkan gerakan wisata bersih sebagai salah satu program utama Kementerian Pariwisata yang menjadi langkah nyata dalam menciptakan kebersihan destinasi, juga memperkokoh semangat dan langkah kolaboratif menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Nah, gerakan ini juga menyoroti ya pentingnya sanitasi dan tersedianya toilet yang bersih sebagai salah satu amenitas utama yang mencerminkan kualitas destinasi wisata, teman Pro 2. Jadi peluncuran program yang berlangsung di Pantai Parangtritis Bantul ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, ini diisi dengan berbagai kegiatan pendukung yang seperti aksi bersih sampah massal di sepanjang Pantai Parangtritis yang diikuti seluruh unsur Pentahelix Pariwisata dan didukung oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemerintah Kabupaten Bantul ya teman Pro 2. Ya, Menpar mengatakan ya kalau momentum ini penting banget untuk membantu fondasi pariwisata berkualitas, di mana pendekatan ini mengedepankan prinsip berkelanjutan dan nilai tambah sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pariwisata. Nah, pariwisata tidak hanya menjadi sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, ya, tetapi juga menjadi sarana utama dalam memperkenalkan identitas Indonesia di kancah global. Tentunya melalui gerakan wisata bersih, Kemenpar juga menginisiasi berbagai kegiatan menarik dan bermanfaat. Selain kegiatan bersih-bersih massal di destinasi wisata, juga ada edukasi dan kampanye untuk meningkatkan wisatawan dan masyarakat lokal, penyediaan fasilitas pendukung ya seperti tempat sampah yang memadai dan ramah lingkungan, serta sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas guna menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dan gak ketinggalan ya, pastinya pemberian penghargaan dan insentif untuk menghargai kontribusi nyata para pihak dalam menjaga lingkungan ya. Jadi kita memang harus patut mengapresiasi juga nih teman Pro 2, untuk petugas kebersihan yang selalu standby ya, membersihkan daerah-daerah wisata-wisata yang ada di mana aja ya, gak mesti yang ada di Melabu baik, maupun yang ada di luar kota Melabu dan sekitarnya nih. Jadi tinggal kamu aja nih sebagai generasi Z ya atau Gen Z, harus lebih peduli lagi nih untuk menjaga lingkungan kamu, terutama di tempat-tempat wisata ya teman Pro 2. Nah, sebisa mungkin nih teman Pro 2 kalau misalnya berkunjung ke sana, itu peralatan makan ya, minum, usahakan untuk tidak menggunakan yang apa ya, yang istilah itu dalam kemasan ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa mempersiapkan tempat sendiri yang bisa kamu bawa pulang gitu. Jadi jangan tinggalkan sampahnya habis makan, habis minum udah ditinggalin gitu aja. Nah, kasihan ya. Maksudnya banyak banget nih sampah-sampah itu masih berserakan nih, terutama di tempat-tempat wisata ya teman Pro 2. Nah, setidaknya kamu lebih peduli lagi nih ya terhadap destinasi wisata kamu dengan menjaga lingkungan. Jadi biar kamunya aman ya, aman dalam mengunjungi tempat wisata tersebut dan orang lain juga nyaman nih mengunjungi tempat wisata tersebut.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, gerakan wisata bersih ya, atau yang disingkat dengan GWB, terbentuk karena munculnya paradigma baru pembangunan pariwisata, yaitu sustainable tourism and regenerative tourism ya, yang berarti pengelolaan pariwisata terintegrasi dengan pelestarian bagi generasi mendatang. Nah, konsep dari GWB itu sendiri melibatkan wisatawan, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan pemerintah untuk ikut memelihara destinasi wisata. Nah, GWB ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kinerja ekonomi sektor pariwisata dengan meningkatkan kemampuan destinasi untuk menarik para wisatawan. Yang kedua, memastikan pariwisata berdampak pada ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebudayaan pada saat ini dan masa depan. Nah, tujuan yang ketiga, untuk memastikan sektor pariwisata berkontribusi pada keberlanjutan dan pelestarian alam dan budaya. Dan tujuan yang keempat adalah untuk pengembangan pariwisata dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat nih, Taman Pro 2. Jadi penting banget ya yang namanya gerakan wisata bersih ala Gen Z ini, Taman Pro 2. Jadi ini memadukan antara kreativitas digital, kepedulian lingkungan, dan juga teknologi. Nah, adapun beberapa karakteristik utama dari gerakan ini, yang pertama itu aksi kreatif berbasis media sosial, di mana mengemas kegiatan bersih-bersih menjadi konten estetik ya di TikTok atau Instagram untuk memicu challenge positif dan kesadaran massal. Kemudian juga ada pariwisata regeneratif, ya tidak sekedar untuk mengotori, tetapi berupaya meninggalkan dampak positif bagi lingkungan seperti penanaman mangrove dan juga restorasi ekosistem. Terus yang berikutnya ada inovasi daur ulang. Nah, menjadikan limbah atau sampah sebagai barang bernilai guna, mengusung prinsip zero waste. Dan yang terakhir, optimalisasi platform digital menggunakan aplikasi untuk memantau jejak karbon dan memilih fasilitas serta destinasi yang menerapkan konsep ramah lingkungan. Jadi itu ya teman Pro 2 ya, beberapa karakteristik utama dari gerakan wisata bersih yang menjadi tema kita untuk di pagi hari ini ya di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, penting banget nih teman Pro 2, aksi nyata dan juga komunitas-komunitas ya, gerakan bersih lingkungan itu banyak ya sekarang, apalagi di Melabu itu ada salah satunya seperti GPL ya, gerakan peduli lingkungan, yang mana ini merupakan salah satu tren kolaborasi komunitas di mana membentuk komunitas lokal mandiri yang mengubah sampah pesisir menjadi berkah dan menghindari dari berbagai masalah. Kemudian juga ada ekowisata dan hidden games, ini menjelajahi destinasi

Informasi ini juga harus mengakhiri ya kebersamaan Faiz menemani kamu untuk di Spada edisi hari ini di penghujung bulan Mei ya, di tanggal 31 Mei 2026. Mudah-mudahan informasi dan juga lagu-lagu yang udah aku putarin tadi bisa bikin kamu tambah semangat lagi nih untuk melakukan aktivitas. Dan untuk teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, selepas ini bakal ada Tia yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Faiz send off dari ruang dengar kamu. Selamat berhari Minggu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

93.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia yang bakalan nemenin waktu teman Pro 2 sampai beberapa jam ke depan di edisi siar hari Minggu 31 Mei 2026. Nah, waktu kan udah nunjukin jam 9 lewat 7 menit nih teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu pagi yang cerah banget ini ya? Semoga tetap semangat menikmati suasana long weekend. Nah, cuacanya pagi ini tuh cerah banget ya, dari subuh tadi memang udah kelihatan bahwasannya kayaknya hari ini tuh cerah banget. Seolah-olah langit tuh ngasih sinyal gak sih buat kita buat nikmatin hari ini dengan energi positif. Nah, ada yang mungkin teman Pro 2 masih santai di rumah, lagi ngopi mungkin ya. Atau olahraga-olahraga ringan, atau mungkin udah siap jalan-jalan bareng keluarga, atau baru balik nih dari jalan-jalan dari luar kota nih ya. Karena kan ini masih suasana long weekend nih ya teman Pro 2, sisa 2 hari lagi nih, hari ini sampai besok gitu. Karena kan biasanya long weekend itu punya vibe yang beda banget ya teman Pro 2. Nah, jalanan sekarang pasti udah mulai rame, tempat-tempat nongkrong udah mulai rame juga, tapi yang paling penting jangan lupa nih, tetap kita harus jaga kesehatan dan isi hari-hari yang bikin mood kita bagus gitu. Jadi kita siap buat menghadapi aktivitas kita di hari Selasa nih. Nah, di teman Pro 2, di tengah suasana yang sekarang serba cepat dan penuh aktivitas, nah Sabtu pagi itu bisa jadi waktu yang terbaik nih ya buat recharge pikiran, update lagi semangat kita, dan tentunya tetap stay tune bareng Pro 2 RRI Melabo. Karena pagi ini Tia bakalan ngadirin lagu-lagu yang pastinya seru buat nemenin siang sepagi sampai siang kamu hari ini teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru, lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimogenasi.
2: Pak Ridwan, seheran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kan masih suasana Idul Adha nih, teman Pro 2 ya. Jadi dia mau ngasih informasi seputar Idul Adha yang dilansir darinya rri.co.id. Perayaan Idul Adha selalu identik dengan momen berkumpul bersama keluarga sembari menyantap aneka hidangan lezat berbahan dasar daging sapi dan kambing. Mulai dari sate, gulai, rendang, hingga tongseng menggiurkan lidah selama beberapa hari berturut-turut. Namun di balik kelezatan tersebut ada ancaman kesehatan yang mengintai jika kita tidak mengontrol porsi makan, teman Pro 2. Jadi lonjakan kadar kolesterol jahat atau LDL menjadi salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan pas kelebaran haji. Berikut adalah panduan pola hidup aktif dan sehat yang wajib Anda terapkan mulai hari ini nih, teman Pro 2. Yang pertama adalah detox menu makanan. Jadi kita kembali ke serat nih. Setelah beberapa hari tubuh dimanjakan dengan lemak jenuh dan santan, sekarang saatnya melakukan rem bertenaga pada pola makanan kita. Jadi kita harus perbanyak makan serat larut seperti konsumsi oatmeal, kacang-kacangan, apel, dan buah pir. Yang kedua adalah aktif bergerak. Jadi kita harus meluruhkan lemak dengan olahraga. Jadi libur lebaran telah usai, artinya tidak ada lagi alasan untuk bermalas-malasan di kasur nih ya, teman Pro 2. Olahraga adalah cara paling efektif untuk meningkatkan kolesterol baik atau HDL yang bertugas menyapu kolesterol jahat dari pembuluh darah. Yang ketiga adalah cukupi kebutuhan air putih dan hidrasi. Jadi banyak orang yang keliru mengira rasa haus sebagai rasa lapar, yang akhirnya berujung pada konsumsi cemilan berlebih setelah makan daging. Jadi minum air putih minimal 8 gelas atau 2 liter sehari membantu proses metabolisme tubuh berjalan optimal dan membantu ginjal serta hati menyaring racun di dalam tubuh secara lebih efisien. Jadi sebaiknya hindari minuman manis kemasan, boba, atau kopi bersusu kental manis untuk sementara waktu, karena gula berlebih juga dapat memicu kenaikan kolesterol darah. Yang keempat adalah perbaiki pola tidur dan kelola stres. Kurang tidur dan stres kronis memicu pelepasan hormon kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula darah dan memicu tubuh memproduksi lebih banyak kolesterol nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, semoga tips-tips tadi bisa membantu teman Pro 2 untuk kembali ke setelan awal nih ya setelah Idul Adha, supaya kita tetap sehat, bugar, dan semangat menjalani aktivitas. Tetap stay tune di 93 Pro 2 RRI Melabuh, karena selain itu saya bakalan menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi tetap stay tune di 93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

90,3 Pro 2 RRI Mabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 yang masih punya informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mengimbau masyarakat yang berwisata ke kawasan pantai di wilayah Aceh Barat untuk tidak melakukan aktivitas mandi laut selama libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teguh Ronald Nehdiansyah, menyusul perakiraan gelombang laut yang cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Teguh Ronald Nehdiansyah mengatakan kawasan pantai di pesisir barat Melabo hingga Arongan Lambalek pada dasarnya tidak direkomendasikan sebagai lokasi wisata pemandian. Namun demikian, kawasan tersebut masih aman dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat rekreasi di tepi pantai dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan.

Ia menjelaskan kondisi cuaca saat ini dan beberapa hari ke depan diperkirakan akan memicu gelombang laut yang cukup tinggi. Karena itu masyarakat diminta untuk tidak memaksakan diri mandi laut guna menghindari resiko kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Ronald menambahkan BPBD Aceh Barat akan mulai melaksanakan patroli dan pemantauan di sejumlah objek wisata pantai pada hari ketiga Idul Adha. Sementara pada hari pertama dan kedua, personel BPBD tetap bersiaga di markas komando untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan kejadian darurat. Meski demikian, BPBD Aceh Barat memastikan tetap siap merespons dengan cepat apabila menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi darurat di kawasan wisata maupun lokasi lainnya. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat selama libur panjang di Teman Pro 2. Oke, di Teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, karena setelah ini dia masih tetap menghadirkan informasi-informasi up to date. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Semua 0,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia dan dia masih mau ngasih informasi yang dilansir darinya rri.co.id. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually soon. Bencana alam dapat terjadi kapan saja, termasuk saat seseorang sedang berada dalam perjalanan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan agar tetap aman ketika menghadapi suatu situasi darurat di jalan. Jika terjadi banjir, longsor, atau cuaca ekstrim saat berkendara, pengemudi disarankan untuk tidak memaksakan perjalanan dan segera mencari lokasi yang aman. Hindari melintasi jalan yang tergenang deras atau area yang berpotensi mengalami longsor. Selain itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan darurat seperti senter, power bank, air minum, obat-obatan, serta nomor kontak penting yang dapat dihubungi saat membutuhkan bantuan. Persiapan sederhana tersebut dapat sangat membantu dalam kondisi darurat. Petugas juga menghimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan kondisi jalan sebelum bepergian, dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan resiko yang ditimbulkan akibat bencana saat perjalanan dapat diminimalisir sehingga keselamatan tetap terjaga di teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sedang dalam perjalanan kembali ke tempat bekerja ataupun yang akan berlibur ke luar kota, itu harap diperhatikan juga ya, dan disiapkan untuk segala macam kemungkinan ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celenganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Pakaian memang sangat menarik perhatian di berbagai kalangan. Tidak sedikit dari kita yang membeli pakaian setiap bulannya. Bahkan, terkadang banyak pakaian yang tersimpan sia-sia dan tak terpakai lagi. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia, selain makanan dan juga tempat berteduh atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan juga menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya.

Ya, pakaian bekas atau pakaian yang sudah tidak dipakai lagi. Kemanakah akan kubawa? Dijual kembali? Ke tempat penampungan? Atau ke tempat sampah? Untuk saat ini, memang belum marak dipermasalahkan mengenai sampah pakaian. Tetapi ini merupakan masalah yang akan kita hadapi untuk kedepannya. Beberapa ancaman tersembunyi pun akan kita temui dari pakaian bekas ini. Berbagai bahan harus diramu untuk mengubah sehelai benang menjadi pakaian siap pakai. Bahan yang digunakan dapat bersifat alami maupun sintesis. Baju-baju berbahan seperti ini lebih sulit terurai dibandingkan dengan baju berbahan alami. Pemilihan bahan sintesis juga disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Di Indonesia, masyarakat membuang sampah pakaian bekas bersamaan dengan sampah-sampah lainnya. Tidak adanya tempat khusus membuat sampah pakaian bekas tercampur dengan sampah-sampah lain di tempat pembuangan akhir atau TPA. Umumnya, TPA di Indonesia merupakan tanah lapang besar yang dialokasikan untuk menimbun sampah termasuk sampah pakaian bekas. Pakaian bekas yang ikut tertimbun bersama sampah-sampah lain menimbulkan masalah lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Bahaya-bahaya yang ditimbulkan pun oleh penimbunan sampah pakaian bekas, khususnya yang berbahan sintesis, adalah kemungkinan luruhnya zat pewarna dan masuk ke dalam tanah. Bahaya kalau tanahnya dekat dengan tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Biasanya, ini mengakibatkan kanker karena bahan pewarna kebanyakan bersifat karsinogen. Sifat karsinogen yang ternyata dikandung oleh bahan pewarna pakaian sintesis ini pun merupakan akibat dari keberadaan senyawa azo yang ternyata juga memang banyak dikandung oleh zat pewarna sintetis pakaian. Saat zat pewarna yang mengandung senyawa azo ini luruh dan terserap oleh tumbuhan, zat pewarna ini pun akan menghadap dalam tumbuhan tersebut. Bahaya kesehatan muncul ketika manusia mengonsumsi tumbuhan dengan endapan senyawa azo ini. Endapan ini juga akan pindah ke tubuh manusia jika dilakukan secara terus-menerus. Akibatnya adalah penyakit kanker. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia. Luruhnya zat pewarna juga dapat mengurangi kesuburan tanah. Selain itu, proses penguraian sampah pakaian bekas yang dilakukan mikroorganisme pun menimbulkan gas karbon dioksida. Salah satu gas rumah kaca, belum lagi perihal lamanya bahan pakaian tersebut terurai, khususnya bahan pakaian sintetis. Sayangnya, ancaman dari sampah pakaian bekas ini belum disadari oleh masyarakat. Walaupun begitu, selalu ada usaha-usaha untuk meminimalisir berakhirnya pakaian bekas, seperti dilakukannya penyumbangan ke tempat-tempat sosial, atau bahkan di tempat daur ulang, dan juga berakhir di tempat pembuangan sampah. Pengelolaan sampah pakaian bekas yang belum ditangani dengan serius tidak lepas dari nihilnya kebijakan khusus yang mengatur tentang pengolahan sampah pakaian. Pemerintah belum fokus menangani sampah pakaian bekas. Padahal, sampah pakaian juga berbahaya
jika tidak serius untuk ditangani. Untuk sedikit meminimalisir banyaknya sampah pakaian bekas, pintarlah untuk memilih bahan pakaian yang ramah untuk lingkungan agar mudah terurai oleh alam. Dan manfaatkan pakaian bekas untuk didaur ulang sekreatif mungkin untuk bumi yang kita cintai ini. Demikian Feature. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih mau ngasih informasi nih buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir darinya rri.co.id.
1: Tak sulit mendapatkanmu.
0: Seluruh jemaah haji Indonesia resmi meninggalkan Mina. Hal ini menandai berakhirnya fase puncak haji di Armusna. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Aznar Simanjuntak meninjau langsung pergerakan terakhir jemaah. Peninjauan itu dilakukan pada hari Sabtu 30 Mei 2026 sore waktu setempat. Seluruh tenda jemaah Indonesia dipastikan sudah kosong sejak pukul 15 waktu setempat.
1: Kau tak pernah marah.
0: Dhanil menyebut pelaksanaan fase Armusna tahun ini berjalan dengan baik, namun kementerian tetap mencatat beberapa hal penting untuk bahan evaluasi. Evaluasi utama meliputi pelayanan tenda dan tata kelola mabit di Musdalifah. Kini petugas diminta fokus mempersiapkan fase pemulangan jemaah ke tanah air. Jemaah juga diimbau menjaga kesehatan dan tidak beraktivitas berlebihan di luar hotel, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia dan tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadim Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia, dan Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. PT Angkasa Pura Indonesia mencatat pergerakan penumpang Bandara Soekarno-Hatta mencapai 104.150 orang. Jumlah itu terjadi selama periode libur Idul Adha 1447 Hijriah. Pergerakan tersebut ditopang oleh 845 penerbangan yang beroperasi pada hari Sabtu, 30 Mei 2026. Arus keberangkatan tercatat lebih tinggi dibandingkan kedatangan penumpang. Sebanyak 56.490 penumpang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, sementara 47.660 penumpang tercatat tiba melalui bandara tersebut. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Yudi Setiawan, mengatakan trafik terbesar di seluruh terminal, yaitu adalah Terminal 3 dan Terminal 2, yang masih mendominasi pergerakan penumpang, nih teman Pro 2. Terminal 1 melayani 20.667 penumpang dengan 184 penerbangan, dan Terminal 2 mencatat 33.147 penumpang melalui 277 penerbangan. Sedangkan untuk Terminal 3 menjadi yang tersibuk dengan 50.336 penumpang, di mana sebanyak 368 penerbangan juga beroperasi melalui terminal tersebut. Meski tinggi, jumlah penumpang periode ini mengalami penurunan dibandingkan sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 29 Mei 2026. Pergerakan mencapai 121.722 penumpang dengan 923 penerbangan. Sementara itu, Direktur Utama InJourney Airports, Bapak Muhammad R. Pahlevi, memproyeksikan pergerakan penumpang nasional tetap tinggi. Sebanyak 3 juta penumpang diperkirakan menggunakan 37 bandara selama masa libur di tahun Pro 2. Nah, buat tahun Pro 2 selama libur panjang atau long weekend ini, sudah kemana aja nih? Atau masih stay rebahan di rumah gitu ya? Boleh sharing-sharing untuk pengalamannya ke WhatsApp kami, nanti akan Tia bacakan. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Dan tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, karena Tia bakalan menghadirkan lagu darinya The Overtunes, Senyuman dan Harapan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil. Lalu, mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, enggak kerasa ya waktu sekarang udah nunjukin pukul 11:32 nih. Nah, untuk hari yang Sabtu, hari Sabtu ini terasa kayak cerah banget ya. Dan long weekend pasti tetap masih berjalan nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang dari pagi ya udah sibuk beraktivitas, udah kerja tipis-tipis gitu ya, beresin rumah, olahraga, hunting kuliner, atau masih rebahan ya sambil scroll-scroll media sosial, semoga harinya tetap menyenangkan ya teman Pro 2. Nah, cuaca hari ini tuh kayak ngasih kita kode tuh ya, waktunya kita buat keluar cari suasana baru nih, kayak ngopi-ngopi cantik, quality time bareng keluarga, atau sekedar menikmati waktu santai sebelum masuk jam makan siang ya, karena setengah jam lagi biasanya udah masuk ke jam makan siang. Apalagi sekarang lagi musim ya, orang cari healing versinya masing-masing nih. Ada yang healing lewat traveling, ada yang juga healing lewat tidur siang nih ya. Ada juga yang healing cukup ditemanin sama musik-musik favorit. Nah, kalau teman Pro 2 pilih yang mana nih? Yang jelas di hari Minggu ini jangan lupa kamu kasih waktu buat diri kamu sendiri untuk recharge energi dan menikmati momen yang tinggal sedikit lagi nih ya. Tinggal sisa besok nih untuk liburnya. Dan tentunya tetap stay tune karena Tia masih bakalan hadir nemenin siang teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang kece pastinya, info-info up to date, dan pastinya bikin good vibe untuk kamu hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo karena Tia bakalan muterin lagu darinya Bruno Mars, Risk It All.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

93 Pro 2 RR Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, Tia nih sini mau punya bagiin informasi minuman yang cocok untuk cuaca panas. Berhubung hari ini tuh panas banget ya, teman Pro 2. Jadi informasi dilansir darinya rri.co.id. Berikut adalah 5 rekomendasi minuman yang cocok untuk dikonsumsi di siang hari. Yang pertama adalah air putih dingin atau air mineral, di mana air putih tetap menjadi pilihan terbaik ya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas dan cuaca panas. Yang kedua adalah es teh lemon, di mana perpaduan teh dan lemon memberikan sensasi segar sekaligus membantu mengurangi rasa haus, di mana kandungan vitamin C dari lemon juga dapat mendukung daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah air kelapa muda, di mana mengandung elektrolit alami seperti kalium dan magnesium yang membantu menggantikan mineral yang hilang melalui keringat. Jadi minuman ini sangat cocok dinikmati setelah beraktivitas di luar ruangan. Yang keempat adalah jus buah segar. Jus dari buah-buahan seperti jeruk, semangka, atau melon dapat menjadi sumber vitamin dan cairan tambahan ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah smoothie buah yang dibuat dari campuran buah dan yogurt yang menawarkan rasa yang mengenyangkan sekaligus menyegarkan. Jadi minuman ini cocok bagi yang ingin mendapatkan energi tambahan di tengah hari. Nah, teman Pro 2, sekian informasi yang buat teman Pro 2, semoga bermanfaat dan tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, dia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2, masih seputar perayaan Idul Adha nih teman Pro 2. Tadi Tia udah bagiin informasi soal minuman yang cocok diminum saat panas. Sekarang Tia mau ngasih informasi tentang buah segar penyeimbang setelah menyantap olahan daging kurban yang pastinya masih dilansir darinya rri.co.id. Perayaan Idul Adha identik dengan berbagai hidangan berbahan daging kurban, mulai dari sate, gulai, tongseng, hingga rendang.

Berikut adalah beberapa buah yang cocok dinikmati setelah menyantap olahan daging kurban. Yang pertama adalah nanas. Nanas menjadi salah satu buah yang paling sering dicari ketika makan daging, di mana mengandung vitamin C, serat, serta enzim bromelain yang membantu proses pemecah protein dalam makanan.

kedua adalah pepaya yang dimana mengandung enzim papain yang berperan membantu proses pencernaan protein. Yang ketiga adalah jeruk yang segar dan kaya vitamin C, di mana di dalamnya membantu menjaga daya tahan tubuh, sementara kandungan airnya membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Kemudian ada semangka, di mana mengandung vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang baik bagi tubuh. Dan yang terakhir adalah apel, di mana kaya serat, terutama pektin. Serat tersebut membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, teksturnya yang renyah, menjadikan apel menjadi pilihan menarik sebagai cemilan sehat setelah menikmati aneka olahan daging. Sekian informasi dari Tia Teman Pro 2. Stay tune terus ya di 90,3 Pro 2 RRI Melapor, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tenang, kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
2: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
1: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
2: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Baik teman Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 37 menit. Itu saat dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2 yang sedang akan menjalankan salat fardu zuhur, semoga salat fardu zuhurnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih bareng Tia. Gimana nih ya tadi sholat zuhurnya, pak semoga lancar. Dan semoga hatinya juga tenang ya pasca sholat zuhur tadi. Nah teman Pro 2, kita udah masuk program santai siang nih ya teman Pro 2. Tema kita hari ini itu hobi konten kuliner. Jadi kreator aja gitu ya. Nah biasanya tuh mumpung karena abis makan siang ya momennya, karena ini masih jam 1 siang. Ada gak sih tipe orang yang sebelum makan tuh wajib bilang gini nih, bentar, jangan diapa-apain dulu, kita foto dulu gitu ya. Mau lagi ngopi, mau lagi makan mie pedes gitu ya, burger sampai jajanan pinggir jalan, semuanya pasti masuk galeri HP nih. Dan lucunya kadang makanan udah abis, postingannya gak jadi upload gitu ya. Jadi cuma menu-menuhin galeri doang, padahal kan sekarang hobi ngonten kuliner ini bisa banget nih kita jadiin peluang. Jadi nggak harus langsung punya studio atau kamera-kamera mahal nih ya. Modal HP doang yang kamu punya, terus pencahayaan bagus, angle yang bikin makanan kelihatan makin menggoda, itu udah cukup banget nih buat mulai. Nah jangan salah juga nih teman Pro 2, konten kuliner tuh nggak harus tentang resto mahal, kafe-kafe fancy gitu ya. Justru makanan-makanan sederhana ataupun hidden gem ya, warung-warung favorit dekat rumah itu sering banget bikin penasaran nih teman Pro 2. Nah oke teman Pro 2, kalau misalnya kita ngobrolin hobi buat foto makanan itu dan ternyata bisa jadi peluang, habis ini kita bakal lanjut bahas nih ya teman Pro 2, gimana sih peluang kita yang hobi motoin makanan atau hobi ngontenin makanan nih untuk upload ke medsos bisa jadi cuan gitu ya. Tapi tunggu dulu nih, kita dengerin dulu lagu darinya Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI, suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh, sekali

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Teman terbaik kamu, baik kamu.
3: This is station. Pro 2,3 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, masih bareng Tia di program Santai Siang nih ya teman Pro 2. Kita masih ngebahas soal hobi ngonten itu bisa jadi peluang usaha nih buat kita. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 nih, gimana sih pertanyaannya nih ya? Gimana sih biar konten kuliner kita itu enggak tenggelam nih di antara ribuan konten-konten yang lain? Nah, jawabannya tuh sebenarnya simpel ya. Kita jangan copy paste dari kreator lain nih, karena tiap orang kan punya stylenya masing-masing ya. Ada yang jago nge-review makanan yang paling jujur gitu ya. Ada yang kuat banget nih di visualnya, jadi videonya tuh estetik banget. Ada juga yang sukses karena cara ngomongnya yang lucu sama relate banget sama kehidupan sehari-hari nih. Kayak misalnya kita pakai aksen kita ngomong, logat gitu ya. Pakai logat kita, logat yang biasa kita ngomong tuh gimana. Nah itu biasanya juga punya nilai lebih nih. Kalau misalnya kamu pecinta makanan pedas, nah coba fokus dulu di situ tuh. Kayak makan seblak level 10 gitu ya. Atau makan mie level 8, mie pedas level 8 gitu ya. Ataupun kamu suka hunting jajanan murah, nah itu bisa juga tuh jadi peluang gitu. Atau kalau kamu tipe suka yang explore tempat-tempat makanan yang underrated gitu, jadi nggak banyak orang ke situ tapi ternyata makanan di situ tuh enak gitu. Nah itu juga bisa jadi identitas konten kalian. Jadi sebenarnya kamu harus tahu dulu nih base kamu tuh di mana, kelebihan kamu tuh di mana, dan itu yang bisa kamu pakai untuk jadi senjata kamu nih untuk bisa buat konten gitu deh teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakalan bahas lagi ya tentang konten-konten ini. Tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget, beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin soal konten kuliner nih ya. Nah, konten kuliner itu ternyata punya sisi yang menarik nih, teman Pro 2. Selain bikin orang lain lapar atau bikin kita sendiri lapar gitu ya, konten kalian juga bisa bantu mengenalkan usaha kuliner lokal nih. Bayangin aja deh, satu video sederhana tentang nasi goreng ataupun ayam favorit kamu, ataupun misalnya kopi susu atau kopi gula aren gitu ya, yang dari cafe Hidden Gem, itu bisa bikin lebih banyak orang tahu tuh tempat itu. Ini juga bisa jadi kabar baik buat pelaku UMKM yang lagi bangun usaha mereka nih. Tapi ada satu hal yang penting nih, teman Pro 2. Jadi kalau kita mau jadi kreator kuliner, itu bukan berarti asal review ya. Tetap jujur, sopan, dan fair nih antar UMKM ataupun antar kafe gitu, teman Pro 2. Karena kan kreator yang dicari audiens itu biasanya bukan yang paling heboh nih reviewnya, tapi paling bisa dipercaya gitu. Jadi kalau kita buat review jujur ataupun ngasih informasi-informasi yang memang benar adanya ya, kayak misalnya harga, kemudian apa aja yang kita dapat kalau misalnya kita beli gitu ya, itu membuat penonton kita itu jadi lebih terinformasi dan kita jadi punya ciri khas sendiri nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, abis ini kita bakalan bahas soal proses, konsistensi, dan realita nih ya di balik dunia konten kreator. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Yadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet the One?

90,3 Pro 2 RRM Wowo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal konten kuliner nih ya. Nah, untuk selanjutnya nih kita bakalan bahas proses konsistensi dan realita di balik dunia konten kreator. Nah, teman Pro 2, banyak orang ya yang lihat konten kreator itu enak gitu. Misalnya ngelihat orang kayak makan-makan gratis gitu ya di mana-mana gitu ya. Jadi enggak perlu ngeluarin uang, malah kadang di-endorse dari yang punya warung gitu ya. Kemudian tapi di balik satu video yang berdurasi 1 menit itu ataupun mungkin kurang dari 1 menit, ada proses yang lumayan panjang nih teman Pro 2. Ambil gambar berkali-kali, berbagai angle gitu ya. Jadi cari angle yang terbaik. Bahkan mungkin satu video itu bisa makan waktu lumayan lama nih sebelum makannya. Jadi kita masih ngambil video tempat makannya atau cara kita ke tempat makan itu udah ngabisin banyak energi gitu ya. Kemudian setelah itu nggak selesai lagi nih, kita masih harus edit video, pilih musiknya, terus bikin captionnya. Belum lagi kadang waktu udah selesai semuanya, kita upload konten, malah viewsnya dikit banget, santai banget jalannya ya. Tapi justru disitulah permainan konsistensi dimulai, karena nggak semua kreator itu bisa langsung viral di awal nih. Kadang yang bikin berkembang itu nggak cuma keberuntungan, tapi kebiasaan dan sikap kita agar kita bisa terus belajar dan terus upload. Itu yang pastinya konsisten upload, karena belum tentu video yang kita upload itu bisa langsung booming gitu. Jadi kalau kita konsisten bisa jadi nanti kebaca algoritma, dan bisa jadi salah satu video yang kita upload konsisten itu bisa jadi viral nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sejauh ini kita udah mulai kepikiran belum ya untuk jadi kreator kuliner gitu ya. Tenang, abis ini kita bakalan bahas modal paling sederhana dan sebenarnya hampir semua orang tuh udah punya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labuh, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

0: 93.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ini Tomong Pro 2, masih bareng Tia dan kita masih bahas soal konten kuliner ya Tomong Pro 2. Nah Tomong Pro 2, coba deh kamu cek sekarang HP kamu gitu teman Pro 2. Pasti ada foto makanan kan? Ada video kopi, ada jajanan malam gitu ya. Ataupun ada menu yang tadinya mau diposting tapi malah berakhir jadi koleksi pribadi nih. Nah itu sebenarnya tuh stok konten gitu ya, artinya banyak orang yang udah punya modal awal cuman belum mulai aja. Jadi sebenarnya kita nggak harus edit yang ribet-ribet, nggak harus langsung perfect gitu ya. Kadang video yang natural, sederhana dan apa adanya tuh justru lebih gampang klik gitu sama penonton. Oke, datang Pro 2, pada akhirnya jadi konten kreator kuliner itu bukan cuman soal siapa yang makan di tempat yang paling mahal aja nih atau punya alat buat ngerekam yang paling canggih, tapi soal kreativitas, konsistensi dan keberanian buat mulai nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu suka eksplor makanan, suka cerita tentang pengalaman kuliner ataupun suka banget nih ngebagiin rekomendasi-rekomendasi tempat makan, mungkin ini saatnya kamu buat ngubah hobi itu jadi sesuatu yang lebih serius nih. Jadi kita mulai aja dulu. Gak ada konten yang berkembang kalau misalnya cuma disimpan di draft gitu atau disimpan di galeri gitu ya. Jadi gak ada kreator yang tumbuh kalau misalnya kamu terlalu sibuk untuk nunggu jadi perfect nih. Karena siapa tahu ya, dari satu video makanan favorit itu, satu review kopi deket rumah kamu ataupun satu konten sederhana tentang jajanan langganan itu justru membuka peluang baru yang gak pernah kalian bayangin sebelumnya. Oke, datang Pro 2, karena jam udah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat, itu waktunya Tia buat pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, saat lagi kamu bakalan kita bakalan tergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 nasional dan juga internasional teman Pro 2. Jadi total stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16 Melabuh Aceh Barat. Inilah 90.3 FM Pro 2 RRI Melabuh.

0: ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: suaramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: lanjut ke posisi 16.92, kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa
1: Number 16.

0: enggak nih teman pro 2, kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14, kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: udah 10 minggu bertahan di chart top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: Mulyadi dengan ada titik-titik di ujung doa di posisi
1: number 6.

0: Runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

kasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu.

0: 5 Taufati dan Nadif Basalamah Lama Semusim, posisi 4 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 3 Gia Indrawari 1000 Kali. Runner up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Karisma Bro 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Karisma Bro 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. Number

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 90,3 FM Prodia Melabuh teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodia dimanapun berada. Sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Melabuh dan sekitarnya. Dapat diaturkan selama mereka ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Halo pendengar, siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA? Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

Semampu kamu tiga FM Pro 2 melabuh teman terbaik kamu, teman Pro 2 lewat lagu Liodra dengan Pura-Pura. Baru saja kita simak bersama di Pro 2 sore ceria hingga berakhir pukul 17 waktu Indonesia Barat, pukul 18 ya teman Pro 2. Kita masih punya waktu 1 jam setengah lagi atau 1 jam 30 menit atau 90 menit lagi nih teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nanti kita akan simak lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu melabur dan sekitarnya. Dan pukul 19.00 seperti biasa teman Pro 2 di akhir pekan ya, kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro 2 Indie untuk edisi hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Ini juga menjadi tanggal terakhir di bulan Mei di tahun 2026 ya. Esok tentunya kita akan memasuki awal Juni 2026 teman Pro 2. Waduh. Seneng gak sih teman Pro 2 awal Juni, yang memasuki awal Juni 2026, so pastinya seneng banget gitu ya teman Pro 2. Harapannya semoga di bulan depan nanti banyak surprise ya, banyak kejutan, banyak suka ya daripada duka gitu ya harapannya ya teman Pro 2, amin ya rabbal alamin ya. Yang namanya kehidupan tentunya tidak terlepas dari suka dan juga duka nih teman Pro 2 ya. Semoga kita selalu diselimuti kabar-kabar baik atau kabar-kabar bahagia teman Pro 2. Amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2 dan pocokan, selamat sore untuk semuanya. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Melabo. Selamat menikmati suasana sore di seputar Kota Melabo, Nagandraya dan sekitarnya untuk kesempatan ini di mana cuaca dan informasikan sangat terik ya teman Pro 2, sangat panas, menyala-nyala gitu ya. Nah untuk kamu teman Pro 2 tentunya untuk dapat menjaga kesehatan dengan rutin mengonsumsi air putih ya, atau juga minuman-minuman alami seperti teman Pro 2 ya, seperti air kelapa muda ya, atau juga air tebu ya kan, dan mungkin juga semangka atau juga melon cocok ya teman Pro 2 karena banyak mengandung air ya. Jadi konsumsi-konsumsi buah juga sangat penting gitu, minimal rutin minum air putih ya untuk menghidrasi tubuh ya, karena kita gak tahu nih teman Pro 2 ya kan, di dalam diri kita itu mungkin ya sudah mengalami kayak air urin yang terlalu pekat gitu, warnanya kuning ya, mungkin karena akibat kurang cairan gitu. Apalagi kalau misalkan yang pencinta kopi ya teman Pro 2 ya, karena sifatnya kan diuretik ya teman Pro 2 ya kan, jadi suka buang air kecil gitu, sehingga teman Pro 2 ya, cairan dalam tubuh kita itu cepat terkuras gitu. Jadi banyak minum air putih biar tetap sehat ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, tetap terus bersama Dava hingga tuntas nanti. Kebersamaan Dava menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Kita lanjut kembali ya, dengerin lagu-lagu hits berikut yang sudah Dava susun di Palestus Pro 2 untuk menemani aktivitas sore weekend kamu untuk di kesempatan ini. Baik teman Pro 2, langsung saja kita coba simak bersama lewat lagu berikutnya. Ada Flashlight dari JCJ dan lagu Adinda Kalabji dan Adrian Khalif, lagu Maaf darinya Novia Bahmin ya, juga ikut menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini ya. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Rupiah babi.
1: Enggak apa-apa lucu. Lucu-lucuan.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Tempat terbaik kamu 90,3 FM. Selamat sore teman Pro 2, baru saja hadir ya di tengah-tengah kita lewat lagu Sandi Sandoro ya, dengan semua jadi satu. Pukul 17.00 di informasi waktu di studio kita masih punya satu jam lagi di Socer ya, sore ceria. Sebelum nanti kita ikuti lagu-lagu religius, mari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu melabur dan sekitarnya. Dapat terkan selamat sore weekend ya untuk semuanya dimanapun berada, semoga semua tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat menikmati hari akhir pekannya teman Pro 2. Dan esok hari Senin tanggal merah ya, jadi besok teman Pro 2 mungkin bisa sambung liburan lagi gitu ya. Mungkin teman Pro 2 besok ada yang upacara, ada yang upacaranya di tanggal 2 Juni nih teman Pro 2. Kalau Dava besok tanggal 1 upacaranya ya, hari Senin. Jadi besok harus ke kantor pagi jam 7 on time ya. Nah teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun ya di Plastis Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu, dapat coba update informasi Museum Aceh ya, akan gelar pameran temporer bulan Juni 2026. Kurator dan penata pameran museum Aceh ya sedang mempersiapkan pameran temporer bertema tangan-tangan terampil ya, komoditas kekuatan dan identitas, yang akan menampilkan berbagai komoditas unggulan serta keterampilan masyarakat Aceh dari masa ke masa. Pameran ini akan menghadirkan ragam informasi dan koleksi mengenai komoditas yang pernah menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Aceh, seperti nilam dan kopi yang dikenal luas hingga mancanegara. Selain itu, pengunjung juga akan diperkenalkan dengan keterampilan tradisional masyarakat Aceh, salah satunya seni ukiran kayu yang memiliki nilai budaya dan estetika khas. Nah, kasih koleksi dan bimbingan edukasi Nur Hasana pada Minggu 31 Mei 2026 mengatakan bahwa pameran tersebut dirancang sebagai ruang edukasi untuk memperlihatkan hubungan erat antara keterampilan masyarakat dengan perkembangan komoditas unggulan Aceh. Yang menambahkan ya, pemeran pameran ini yang tidak hanya menampilkan benda koleksi, tetapi juga narasi sejarah dan budaya yang menggambarkan kreativitas, pengetahuan lokal, serta ketekunan masyarakat Aceh dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Rencananya ya, pameran temporer tersebut akan dibuka untuk publik pada 9 Juni 2026 di lantai 2 dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan juga pelajar teman Pro 2. Nah selain itu ya, Museum Aceh perkuat fungsi edukasi ya lewat pembaruan label koleksi ya teman Pro 2. Museum Aceh yang melakukan revitalisasi label ya, deskripsi pada market Masjid Raya Baitur Rahman sebagai upaya meningkatkan kualitas penyajian informasi kepada pengunjung. Nah, pembaruan dilakukan dengan mengganti label lama yang telah usang menjadi desain yang lebih modern, informatif, dan edukatif. Nah, kasih koleksi dan bimbingan edukasi Museum Aceh ya Nur Hasana pada Minggu 31 Mei 2026 kembali mengatakan ya, revitalisasi label dilakukan agar pengunjung lebih mudah memahami nilai sejarah dan informasi koleksi yang dipamerkan. Ya, menurutnya label lama sebelumnya mengalami berbagai kendala, mulai dari kondisi fisik yang pudar dan rusak hingga tampilan yang kurang menarik. Selain itu, beberapa informasi juga perlu diperbarui agar lebih relevan dan akurat. Revitalisasi tersebut ya difokuskan pada koleksi kelompok historika termasuk market masjid ya, Masjid Raya Baitur Rahman yang memiliki nilai sejarah penting bagi masyarakat Aceh dalam proses pembaruan. Museum Aceh menghadirkan desain label dengan tata letak yang lebih rapi serta pendekatan interpretatif yang diharapkan mampu meningkatkan interaksi pengunjung dengan koleksi museum. Nur Hasana menambahkan ya, pembaruan label deskripsi ini tidak hanya meningkatkan estetika pameran tetapi juga memperkuat fungsi edukatif museum sebagai ruang belajar sejarah bagi masyarakat teman Pro 2. Info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore dan tetap terus di
program Pro 2 Sore Ceria di 90,3 FM. Pro 2 Mall Labo, teman terbaik kamu.

Pernah dengar tentang ikan kemama? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemama berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemama jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemama juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemama juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemama, warisan rasa dari Aceh.

0: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tempat terbaik kamu 90,3 FM lewat lagu It Guitar berusaha di bawah hujan ya teman Pro 2, tapi kita sudah lama ya gak turun hujan, bahkan cuaca panas terik ya beberapa hari terakhir ini untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 Sore Ceria. Dan hingga pukul 18 nanti teman Pro 2 berikutnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Malabo dan sekitarnya. Sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu berikutnya teman Pro 2, ada putri iklan dari Nyakeljo, Ekstral, ya Jenny Endochi. Ada suara dalam kepala darinya Noah teman Pro 2. Dapat coba kembali mengupdate informasi sore ke ruang dengar kamu yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Di mana teman Pro 2 diinformasikan kebakaran hanguskan 3 ruang belajar dan aula pompes ya Aswaja di Benar Meriah. Kebakaran melanda pondok pesantren pompes Aswaja yang berada di kampung Kebun Baru, Kecamatan Wi Pesam, Kabupaten Benar Meriah ya pada Jumat 29 Mei 2026 sekitar pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Petugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PB BPBD Kabupaten Benar Meriah T. Zopan Mustika mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Ya, akibat peristiwa tersebut 3 unit ruang belajar dan 1 unit aula mengalami kerusakan akibat terbakar. Meski demikian, tidak terdapat korban jiwa maupun korban terdampak dalam kejadian tersebut. BPBD Kabupaten Benar Meriah segera mengarahkan 4 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi guna melakukan upaya pemadaman dan pencegah api merambat ke bangunan lainnya. Berkat kerja cepat, petugas pemadam kebakaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Pihak berwenang masih melakukan pendataan kerugian serta penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan sejumlah fasilitas pendidikan di pondok pesantren tersebut. Dan teman Pro 2 untuk informasi berikutnya, Universitas Teguh Umar bagikan 560 paket kurban untuk civitas akademika dan warga. Universitas Teguh Umar UTU melaksanakan penyembelihan 8 ekor hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Adapun kurban yang disembelih tersebut terdiri dari 5 ekor kerbau dan 3 ekor sapi. Berlangsung di halaman Masjid Nurul Ilmi Kampus UTU pada Sabtu 30 Mei 2026. Dari total 8 ekor hewan kurban tersebut, 6 ekor diantaranya dihimpun melalui program Sahibul Kurban yang diikuti oleh jajaran pimpinan serta civitas akademika internal kampus. Sementara itu, 2 ekor hewan kurban lainnya merupakan sumbangan dari Rumah Amal Salman Institut Teknologi Bandung ITB. Rektor Universitas Teguh Umar, Prof. Dr. Ishak Hasan MSI pada Minggu 31 Mei 2026 mengatakan ia menyaksikan langsung seluruh proses kegiatan mulai dari penyembelihan hingga pembagian paket kurban. Selain itu juga bahwa ibadah kurban ini merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus menyebarkan nilai-nilai kebaikan Islam di lingkungan kampus dan sekitarnya. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban UTU yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Haji Ibrahim Laweng SKM MNSC menjelaskan bahwa seluruh proses persiapan hingga distribusi berjalan dengan lancar berkat kerjasama seluruh panitia dan dukungan dari berbagai pihak. Panitia mencatat daging kurban yang terkumpul menghasilkan 560 paket. Seluruh paket tersebut didistribusikan kepada pihak internal kampus, mulai dari tenaga kontrak, petugas kebersihan hingga petugas keamanan. Selain itu, kalangan internal masyarakat di beberapa desa yang berada di sekitar lingkungan kampus UTU juga menerima penyaluran daging kurban ini sebagai bentuk kepedulian sosial. Baik teman Pro 2, info ini kembali dapat kutip dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu. Nantikan info seri lainnya akan dapat hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu setelah coba kembali kita
simak ya lagu-lagu yang sudah dapat susun di playlist perduan untuk menemani sore kamu. Dapat turkan selamat sore semuanya. Terima kasih sudah setia bersama Pro 2 RRI Mall Abo. Saya tune terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan. Thank you.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 sudah pukul 8.07 menit ya untuk informasi waktu di studio. Selamat sore, dapat ucapkan terima kasih sudah setia bersama Pro 2 Mall Abo. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Mall Abo dan sekitarnya. Tapi sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu religi, kembali dapat bakal coba mengupdate info sore ke ruang dengar kamu, di mana kebakaran lahan seluas 2 hektar terjadi di Kecamatan Bubon. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Berawang ya dan Kampung Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 8.53 waktu Indonesia Barat. Petugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop PB BPBD Kabupaten Aceh Barat Miftahul Jannah mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Akibat kejadian tersebut sekitar 2 hektar lahan dilaporkan terbakar namun tidak ada korban jiwa, korban terdampak maupun warga yang harus mengungsi akibat kebakaran tersebut. Untuk mengendalikan api, BPBD Kabupaten Aceh Barat mengerahkan 2 unit mesin pompa air dan armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman dilakukan bersama sejumlah unsur terkait. Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan ya kebakaran terdiri dari BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar, TNI, Polri, relawan, RPA, serta masyarakat setempat. Menurut laporan terbaru dari BPBD, masih terdapat beberapa titik api di sejumlah lokasi yang berpotensi menjalar ke area lain apabila tidak segera ditangani. BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Petugas ya gabungan hingga kini masih terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi guna mencegah meluasnya kebakaran. Baik teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Dan untuk informasi berikutnya, Babimsa ingatkan masyarakat jauhi judi online dan narkoba. Teman Pro 2, Babimsa Koramil 07 Babarot Kodim 0110 Abdia Koptu Johan mengingatkan para pemuda agar tidak terlibat dalam praktik judi online serta menjauhi penyalahgunaan narkoba. Pesan tersebut disampaikan Koptu Johan secara humanis ya saat melaksanakan kegiatan rutin komunikasi sosial Komsos bersama warga di Desa Teladan Jaya, Kecamatan Babarot, Minggu 31 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Koptu Johan yang mengajak generasi muda untuk memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif dan produktif serta tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang dapat merugikan masa depan. Ia juga menjelaskan pemuda memiliki peran penting sebagai penerus bangsa sehingga harus mampu menjaga diri dari berbagai bentuk pelanggaran hukum maupun perilaku negatif yang dapat merusak masa depan. Menurutnya, meraknya praktik judi online ya dapat menyalahgunakan narkoba perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, peran keluarga, masyarakat, dan aparat sangat diperlukan dalam memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap generasi muda. Melalui kegiatan Komsos ya tersebut, Babinsa berharap terjalin hubungan yang semakin erat antara TNI dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari pengaruh negatif. Baik, teman produk info ini juga sekaligus yang mengakhiri kebersamaan Dava di segmen lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Saatnya kita ikuti produk Just More Music, lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Mall Abo dan sekitarnya pada pukul 18.47 menit waktu Indonesia Barat dan pukul 19.00 nanti

Seperti biasa kita bergabung ya bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro 2 Indy untuk di kesempatan sore hari ini. Dan pojokan selamat sore, terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Radio Malabo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Kelihatan.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Kita masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya pro... Proindie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Proindie. Bye bye.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI, suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Untuk IG everybody, dengan topik semalam baru aja mengudara, terintas di jam 20:25 di Indonesia Barat. Hello, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk malam ini, giliran Anda lagi yang akan coba terus temani teman Pradua di penghujung bulan Mei ya. Besok gak lama lagi, beberapa jam lagi kita udah masuk ke Juni. 00:01 menit langsung kling, tanggal 1 gajian. Maksudnya langsung bulan Juni teman Pro 2 ya. Kayak mana? Set gitu ya. Enggak enak 2026, tiba-tiba udah di pertengahan tahun aja. So, how everything teman Pro 2? Gimana enggak? Belum sinting kan? Sama kayak penyiarannya juga hampir sinting, cuman belum sinting teman Pro 2. Tapi benar-benar di 2026 ini kita tuh enggak pernah expect ya, maksudnya 2025 memang worse gitu loh. 2026 aku gak bilang ini getting worse ya, aman menurutku teman berdua. Tapi dimana perang sana sini, terus juga masih belum ada deal yang kayak gimana-gimana. Ini update sekilas aja tentang global yang teman berdua juga kudu harus tahu sih menurutku gitu loh. Ya kan, dimana rupiah makin menaik, makin meningkat, makin melemah, maksudnya dolar meningkat gitu kan teman berdua. Terus juga dengan harga emas yang tiba-tiba 2026 ini harga emas malah lebih baik daripada harga 2025. Itu kan aku bilang gak semuanya di 2026 ini getting worse. Enggak, ada yang getting better. Nah, termasuk juga kitanya pastinya, ya kan. Kita kan udah banyak banget mengalami hal-hal yang gak enak. Kita juga gak boleh ngelupain, ternyata banyak hal yang enak juga yang udah kita lalui. Apalagi di 2026 ini kayaknya banyak hal yang enak juga yang udah kita lalui teman Pro 2. Bener gak? Jadi there's no pandemi di tahun ini memang, tapi ada masalah yang lain. Tapi itu benar-benar bikin kita menjadi lebih kita banget ibaratnya gitu kan teman Pro 2. Kita tuh jadi lebih mengerti makna bahwa okay, setiap masalahnya ternyata udah komplit dengan solusinya. Jadi kita siap dengan apapun yang akan terjadi gitu kan teman Pro 2. Termasuk dengan keadaan ekonomi yang memang sekarang kata-kata in this economy itu viral banget di mana-mana teman Pro 2, ya kan? Di mana orang bercerita tentang in this economy masih bisa makan aja bersyukur gitu kan. In this economy masih bisa nongkrong, masih bisa ngopi aja bersyukur. In this economy masih punya kerjaan aja bersyukur teman Pro 2. So kita jangan pernah lupa to be grateful, to be down to earth, to be say thank you to God every single time that we feel better, we feel okay, even though we feel not okay, kita harus selalu bersyukur. Ya kan? Apalagi ada kalimat in this economy, dengan bisa bicara bebas aja, dengan bisa berkomentar, dengan bisa tetap hidup, dengan bisa tetap bernafas dengan sehat aja, udah okay banget teman-teman. So, let's forget about a bad things. So, untuk malam ini aku benar-benar pengen bawa kalian ke era, ke dunia yang kira-kira tuh kita kudu harus mikirin hal yang positif semua. Jadi point of view kita malam ini tuh aku usahain semuanya yang berhubungan dengan positive things gitu loh. We forget about the bad one, we forget about the hurts, luka, we forget about disappointed, we forget about all the negative things, dan welcoming us to a new things yang kita lihat semuanya dengan positive thing teman berdua. Apalagi dalam beberapa waktu lagi kita udah masuk ke Juni. So let's forget about udahlah ya, yang worstnya mulai dari 1 sampai Mei, Juni sampai Desember 2026 ini semuanya aku afirmasikan semuanya yang baik-baik, yang positif-positif gitu ya kan. Yang bikin kita benar-benar makin strong dan jadi kita banget ibaratnya. Kalau dulu mungkin kita udah kita banget, udah Nanda banget, udah kamu pendengar banget, aku penyiarnya banget. Tapi next di hari yang besoknya itu benar-benar jadi kamu yang 100%, aku juga yang 100%. So we don't care about what happened in this world, in this economy, we don't care about it all. Yang penting kita harus upgrade diri kita sendiri dan kita harus punya energi dan lebih powerful lagi. Mulai dari hari ini sampai besok kita masuk ke 1 Juni, apalagi besok itu ada yang namanya memperingati Hari Pancasila, ya kan? Kita back lagi ke nasionalisme, kita harus kita perdalam lagi, kita harus cinta tanah air banget teman Pro 2. So all the positive thing we start tomorrow, ya. Dan mulai dari sekarang afirmasi-afirmasi semua yang aku bilang hal-hal yang positif itu diaminkan. It's part of our strategy to open up our mindset, to open up our horizon atau our cakrawala gitu kan. To be a better person yang kita banget, teman Pro 2. Let's play the songs dari Olivia Mars dengan Strategy. So please don't go anywhere. Keep in tune only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 Malabo. RRI Malabo berkolaborasi dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Musikpreneur, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.

Pembangunan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. 90,3 FM Pro 2 Mall.

0: sedang mendengarkan Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk teman Produa yang masih tune in bersama dengan Nanda, teman Produa. Ini ada informasinya buatnya kamu. Nanti Nanda akan bacakan informasi dari www.dadari.co.id. Thank you untuk yang udah WA. Nanti Bang Nanda bacakan selepas kita update dulu informasi berikut ini. Dan nanti kita bakal cuap-cuap juga nih, teman Produa. Jangan lupa jam 10 ya di cerita penutup hari. Jadi untuk teman Produa yang mau ikutan, nanti bisa langsung aja di telepon kita atau juga WhatsApp boleh gitu ya. Atau juga bisa langsung di telepon juga boleh. Ina di Langung, ini aku cancel dulu. Kita nanti teleponnya, ini kan malam Senin. Aduh, kalian jadi lupa, ini kan hari Minggu malam Senin. Kalau hari Minggu malam Senin kita gak ada obeng. Yang ada nanti kita curhat nih ya kan, cerita penutup hari jam 22 atau jam 10 malam ini pastinya. Jadi nanti kalian bisa ikutan, bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa telepon WhatsApp juga, bisa voice note juga. Silakan aja di nomor yang sama 0811-6877903. So, I think this is my time ya untuk update kalian dulu informasi-informasi yang akan aku share ke ruang simak kamu. Tetap ya terus bersama dengan Produa Malabo, teman terbaik kamu. Nah, ini inovasi yang baru nih teman Produa. Bisa digunakan saat razia, begini cara membuat SIM digital lewat ponsel. Ayo, siapa yang SIM-nya harus diperpanjang atau belum buat SIM atau ada SIM yang udah mati, nah harus dibuat ulang. Nah, ini kayaknya informasi ini bagus dan juga bermanfaat untuk kamu teman Produa. Dari rri.co.id Jakarta. Masyarakat kini menyimpan surat izin kemudi atau juga yang namanya surat izin mengemudi atau yang namanya SIM ini dalam bentuk digital melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Layanan ini memudahkan pengendara mengakses SIM kapan saja langsung dari telepon genggam atau dari handphonenya. Nah, SIM digital ini teman Produa menjadi bagian dari upaya transformasi layanan publik berbasis juga teknologi yang dikembangkan oleh Korps Lalu Lintas Polri. Nah, selain praktis, layanan tersebut juga berhubung langsung dengan basis data kepolisian. Untuk memiliki SIM digital, pengguna terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi digital Korlantas Polri. Nah, jadi pengunduhan aplikasi ini dapat dilakukan melalui Play Store bagi pengguna Android atau juga App Store untuk pengguna iPhone, teman Produa. Setelah aplikasi terpasang, pengguna ini dapat melakukan registrasi dan juga sinkronisasi data SIM yang dimiliki. Proses tersebut dilakukan secara daring melalui aplikasi dan cara-caranya itu ya setelah kita download aplikasinya atau unduh, buka aplikasi, terus pilih menu SIM. Jadi masukkan nomor SIM yang masih berlaku, tunggu proses verifikasi oleh data sistem dan tara, sudah bisa ya. Apabila data dinyatakan sesuai, SIM digital ini akan langsung aktif dan tersimpan di aplikasi. Pengguna juga dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM dalam satu akun. Misalnya kayak ada SIM A, ada SIM C, ada SIM B1 nanti dan lain-lain atau B umum dan lain-lain ya kan. Kehadiran SIM digital ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi berkendara. Kebijakan ini sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis digital di Indonesia, teman Produa. Produa Malabo, teman terbaik kamu. Berikutnya juga kita punya informasi tentang drakor. Masih musim drakor ya teman Produa. Aku lucu deh. Aku itu gak update kalau drakor. The last aku nonton drakor itu yang mana ya? Aku jadi lupa. Pokoknya benar-benar kayak aku abis nonton itu aku gak nonton lagi gitu lah. Aku gak nonton drakor yang lain karena selain per episodenya itu lama banget sampai 30 menit, ada yang 30 menit lebih, ada yang 40, bahkan ada yang 60 menit satu episode gitu ya kan. Dan satu season itu bisa sampai 12 episode, kadang-kadang sampai 32 episode. So, gitu ya kan. Butuh effort lebih untuk meluangkan waktu untuk nonton itu. Dan aku kayaknya, aduh enggak deh, selain menguras energi juga gitu ya kan. Terus kayak deg-degan juga, anxiety aku kalau nonton kayak gitu, kayak kepikiran ini gimana besok ya, episode besok apa ya, ini apa ya, jadi sibuk sendiri gitu loh, jadi kayak nambah-nambah beban hidup ya kan. Jadi aku gak mau, jadi aku gak nonton teman Produa. Anyway, aku paling jarang banget nonton kayak drama atau apa, tapi aku nonton film. Kalau film itu aku pasti nonton ya, bahkan aku bisa langsung nonton ke bioskopnya kalau untuk film teman Produa. Tapi kalau untuk drakor aku gak. Kayak aku mengikuti per episode per week atau bahkan keluarnya setiap malam Senin atau setiap hari Selasa atau setiap hari Jumat. Kayak hah apa gitu loh, dan berkelanjutan panjang gitu ya kan, kayak nggak mau deh, nggak mau, karena itu aku kalau misalnya nonton yang kayak gitu tuh baper. Jadi kayak kesel sendiri, terus juga kayak seneng sendiri, terus kayak nungguin gimana besoknya dan segala macam. Jadi aku kayak ya udahlah ya, kayak nggak usah aja deh gitu. Daripada ribet, nggak usah deh gitu ya kan. Tapi aku salut untuk semua teman-teman aku yang ngikutin drakor. Kalau dulu di sini yang sering ngikutin drakor, aku nggak tahu dia masih ngikutin atau enggak, Eci sama Meza itu mereka ngikutin drakor. Dava kadang-kadang dia juga nonton itu gitu ya kan. Nggak tahu aku kapan waktu dia nonton itu, aku nggak tahu, mungkinkah dia bergadang malam ataukah apa, I don't know, aku nggak pernah tanya. Tapi katanya, iya aku udah nonton, katanya gitu. Hah? Gitu ya. Wow, gitu. Bagi aku kayak orang yang rajin nonton drakor, they have a very good time ya. Dan mereka tuh bisa nge-battle banget dengan moodnya setiap hari. Aku orangnya kalau langsung mudian kalau nonton-nonton yang gak enak kayak gitu. Jadi asupan energi aku tuh mudah banget sebenarnya. Lihat yang positif aja udah aku langsung moodnya langsung enak. Tapi kalau misalnya ketemu dengan hal-hal negatif, aku moodnya langsung kayak gitu ya. Semudah itu, gonta-ganti mood semudah itu teman-teman dua. Nah tapi berikut ini, biar aku harus tetap update, namanya juga penyiar gitu ya, dia harus tetap update. Jadi tayang di View, nah ini sinopsis Drakor Reborn Rocky teman-teman dua. Mungkin buatnya kalian yang ngikutin, boleh kali ya spoiler ke aku dikit-dikit gitu kan. Nah ini teman-teman dua dari www.rri.co.id Jakarta. Drama Korea terbaru Reborn Rocky resmi tayang perdana di View dan juga GTBC pada Sabtu 30 Mei 2026. JTBC atau JTBC nih teman Pro 2. Ini minta maaf nih gitu ya kalau salah-salah sebut, kasih tahu aku karena aku enggak, I really really enggak common atau enggak umum, aku enggak terbiasa dengan Korea atau K-pop atau K-drama itu ya kan. I don't know, atau K-reality TV show or whatever you call that. Aku benar-benar sangat-sangat tidak familiar. Jadi kalau misalnya ada salah-salah sebut nama aktor atau apa, aku agak cranky. Kayak gimana gitu, nervous gitu loh. Ini ada nama-namanya nih soalnya. Kayak serial bergenre fantasi, balas dendam, dan misteri merupakan karya Kim Sun Ok atau Kim Sun Oke. Gimana tuh? Ditulis juga oleh Hyun Jin Min dan disutradarai oleh Go Hye Jin, teman berdua. Dilansir dari Asian Wiki, drama tersebut dibintangi oleh Lee Jin Yong, Son Hyun Joo, ribet namanya, terus juga Lee Jung Yong, dan lain-lain ya, aku skip aja. Diadaptasi oleh novel web The New Employee Chairman King, teman berdua. Drama ini mengisahkan tentang Kang Hyo Ho, ini ketua Choi Soo Group yang dikenal sebagai dewa bisnis di Korea Selatan. Dan cerita juga berfokus pada Hwang Jun Hyun, seorang pemain sepak bola FC Choi Soon yang bercita-cita bermain di Liga Premier Inggris. Oh, kayaknya mereka launchingnya bertepatan dengan kayak kita mau piala dunia gitu ya gak sih? Nah kehidupan Jun Hyun ini berubah drastis setelah dia mengalami kecelakaan tabrak lari yang mengakhiri karir sepak bolanya. Nah kecelakaan tersebut juga membuatnya kehilangan kontrak dengan klub tersebut. Nah insiden tersebut kemudian diketahui berkaitan dengan keluarga Kang Hyong Ho dan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya keduanya. Nah setelah sebuah kecelakaan itu teman pro dua, jiwa Kang Hyong Ho dan Hyang Hyong Jun itu bertukar tubuh tuh. Kalau drama Korea pasti ada fantasinya gitu kan, ada cerita fairy tale-nya atau cerita fantasi lah gitu ya kan. Kan gak mungkin yang bertukar jiwa, bertukar tubuh itu gimana, coba masuk di akal gak. Cuma di sini serunya pasti. Nah Kang ini kemudian harus menjalani kehidupan yang di tubuh seorang pemuda, sementara itu jiwa Jun Hyun terjebak di tubuh Kang Hyong Kong yang berada dalam kondisi koma pada saat itu. Nah dengan identitas Hwang Jun Hyun dan lain-lain, ini akhirnya memutuskan melamar pekerjaan di Choi Soon Group. Nah perusahaan yang selama ini ia pimpin, nah karyawan baru, dan sebagai karyawan baru ia berupaya mengungkap sebagai penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Nah ia juga berusaha menghukum anak-anak yang diduga terlibat dalam berbasis skandal dan lain-lain. Seru ya. Kalau misalnya ada cerita, apa tuh namanya, cerita-cerita yang berhubungan dengan ada fantasinya juga, terus juga ada visi dan misinya juga, ada actionnya juga, completely complete. Pasti nanti ada romansanya juga dan lain-lain. K-drama itu memang menguras energi kita, mood kita, perasaan kita. So that's why aku kayak no dulu. No. Thank you kalau untuk aku ya. Gak mau drama-dramaan dulu. Tapi untuk kalian silakan. Ini ada yang baru. Makanya aku tawarkan ke kalian. Mana tau ada yang mau spoiler. Nanti setelah nonton boleh ceritain ke aku teman-teman berdua. Oke. Okay.

Baiklah Prodo FM, teman terbaik kamu, salah satu lagu dari Sabrina Carpenter, judul lagunya Tears, barkan aku play buat kamu. Terus juga di sini ada WhatsApp dari Lara Purnamasari, ada yang telepon juga nih, ada teman-teman aku yang lagi telepon juga. Thank you banget buat yang lagi telepon. Nanti kita akan angkat jam 22 ya. Karena malam ini adalah malam Senin, jadi kita obengnya nih, Kak Ida juga telepon aku cancel dulu. Kita teleponnya nanti jam 22 atau jam 10, oke? Okay? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kak. Semoga selalu dalam selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah aku sehat nih, karena cukup tidur ya. Kalau umur panjang itu sama Allah aja. Kalau misalnya umurnya manfaat, silakan dipanjangkan. Tapi kalau gak bermanfaat hanya untuk bikin dosa, ya udahlah. Anytime silakan, terserah Allah ya. Dan kelapangan rezeki amin, serta kelancaran dan menjalankan tugas amin ya Allah, menemani pendengar setiap harinya. Iya, terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau izin request lagu boleh enggak? Boleh dong. Lagu dari Tata Janeta Korbanmu. Boleh, nanti kita akan play ya. Ada yang lagi ngetik-ngetik juga Sarifah. Pokoknya aku samperin dulu buat semuanya, karena nanti kita akan telepon-teleponan itu. Aku cancel dulu Kak Ida nih. Aku terkesel-kesel dulu karena nanti kita akan ngobrolnya jam 22. Sekarang saatnya kita play dulu dari Sabrina Carpenter, judul lagunya Tears. Terus juga nanti ada Korbanmu dari Tata Janeta. Tetap bersama dengan Prodo Amlapo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu enggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, enggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan enggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power untuk pembangkitan negara raya.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persija Bukawai 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua ada Aulia di PLTU. Aulia, nama kamu itu kaget aku tadi, aku pikir yang WA itu Aulia. Aulia ini kan di NRI juga ada Aulia. Pas kuliah, nah Aulia. Oh, Aulia PLTU gitu ya. Bang, selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat semua teman berdua. Mau request lagunya hijau-hijau daun suara. Okay, lagi doa buat ayah-ayah yang berjuang, lagi berdoa buat ayah-ayah yang lagi berjuang untuk satu keluarga, sehat-sehat selalu para pejuang. Iya, di era yang sekarang indis ekonomi ya Aulia ya, harus benar-benar struggling banget untuk berjuang untuk keluarga. Ya semangat terus lah, kalau misalnya kita niatnya baik ya, seberapa manapun yang kita dapat, yang penting itu gak banyak, yang penting berkah. Kalau aku sih sekarang, kalau dulu aku kayak kenceng banget cari uang, apa aja deh pokoknya banyak. Ternyata banyak juga gak berkah. Aku tetap emptiness gitu loh kalau kata Linkin Park gitu. Kalian tahu kan ada lagu Linkin Park yang judulnya emptiness. Jadi boleh diputer gak ya? Nanti aku coba cek. Kosong ibaratnya gitu loh. Jadi dapat banyak tapi kayak gak ada artinya gitu loh. Kayak gak ada yang lengket gitu loh. Tapi terkadang dapatnya sedikit malah berkah gitu loh. Malah kenyang. Malah selalu cukup. Malah selalu sehat alhamdulillah. Kadang-kadang dapat banyak, ada aja yang boncos, tiba-tiba harus selalu diinfus lah, tiba-tiba harus beli obat diare selalu lah, tiba-tiba ada aja gitu loh, ya kan? Kalian pernah gak sih ngerasain kayak dapat banyak tapi gak berkah gitu loh, bukan menceramah nih ibaratnya, tapi ya aku harus ingatkan kalian, namanya kita bekerja, sometimes ada aja tuh bisikan-bisikan kiri kanan, ya kan? Ada aja tawaran-tawaran yang kadang-kadang, aduh lumayan nih, tapi kamu harus gini, tapi harus kamu kaolah lah bacut, nah. Biasa kan, terlalu umum bagi kita. Itu udah jadi rahasia umum lah gitu kan. Jangan sekali-kali gitu loh. Okay, diamin aja. Boleh. Pegak judi nang yum, padahal yum judi no. Okay. Banyak memang dapatnya tapi gak berkah. Kamu akan diambil dari yang lain oleh Tuhan. Kosongnya hidup, gak berkah, ribut terus sama pacar misalnya. Atau gak usah pacar lah, ribut terus sama keluarga. Nauzubillah minzalik, memang knock on the wood dulu. Tapi it's really happen gitu loh teman berdua. Tanpa kita sadari. Ya kan, kenapa para pesohor tuh mereka kosong hidupnya ya. Sometimes di situ mungkin ya mungkin. Tapi kalau aku pribadi benar gitu. Benar aku ngerasa kayak banyak sama berkah itu terasa banget di aku. Mending dapat seberapa ada. Mending dapat banyak tapi berkah memang lebih bagus begitu loh. Tapi ya udahlah kalau memang udah gak bisa, udah kita putar deratnya banget, kita pengen sebanyak apa, ternyata dapatnya cuma segitu. Niatkan yang penting berkah. Beda loh. Beda banget kalau misalnya kita dapat berkah, kadang-kadang kita bisa makan satu nasi bungkus Padang katakanlah, atau nasi bungkus Aceh katakanlah gitu. Kita bisa sharing sama teman kita, kenyang. Kadang-kadang kita beli sampai dua bungkus, kita tambah lagi nasi tambah lagi, kita gak kenyang-kenyang juga gitu loh. Itu umpamanya teman berdua. So mulai dari sekarang putar mindset, setiap bekerja niatkan ibadah, yang penting berkah. Pasti akan lebih berubah hidupnya teman berdua, benar deh. Dulu aku gitu. Dulu aku apa aja aku hajar gitu kan, sampai aku mengabaikan istirahat lah apalah segala macam. Gak ada juga gitu loh. Tapi pas kita niatkan untuk yang penting berkah, seberapapun ada. Gak ceramah nih, aku gak ceramah karena aku juga bukan orang benar ibaratnya gitu. Tapi mulai diperbaiki hal-hal yang fundamental yang kayak gitu, mulai diperbaiki deh. Gitu loh, hal-hal yang di situ. Yang lain mungkin nanti bisa nyusul lah diperbaiki. Tapi mulai dari yang mendarah daging itu coba diperbaiki pelan-pelan ya teman berdua ya. Coba deh, apa aja pekerjaan kalian sekarang, no matter what, in this economy yang penting ada aja lah. Yang penting ada kerja aja udah syukur gitu. Apa aja yang kita hasilkan, yang penting berkah aja. Jangan indies ekonomi, makin indies ekonomi, makin banyak hal-hal yang katakanlah mungkin kita apalah, nimbun minyak lah misalnya gitu ya. Tambang ilegal lah misalnya gitu kan. Malah gak berkah, untuk apa gitu loh. Ya kan? Jadi sekarang yang dicari coba lebih ke berkahnya aja. Yang penting ada, mau itu kita jualan apa aja, mau gitu kita bekerja, mau itu apa, niatkan ibadah, niatkan harus berkah ya. Jadi Tuhan gak ngambil kita dalam bentuk sakit, gak ngambil kita dalam bentuk pendek umur misalnya, atau gak ngambil kita dalam bentuk gak pernah tentram dalam kehidupan, gak pernah ada tenang kejiwaan, gak pernah bagus, mentality gak pernah stabil gitu ya kan. Jadi rezeki itu kan banyak, ya gak sih? Gak cuma hanya selalu rupiah dan dolar gitu loh, banyak yang lain rezeki. Kita bisa plong, pemikiran yang tenang itu adalah rezeki yang paling indah. Kalian bisa tidur dengan nyaman malam ini tanpa ngebayangin apa-apa, tanpa worry, tanpa anxiety, tanpa harus dendam dengan mantan misalnya, gitu ya kan? Tanpa harus berusaha untuk revenge gitu, ngerti nggak sih? Kayak balas, bukan balas dendam revenge. Revenge memang balas dendam kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, tapi ada kayak
trigger kita untuk ah, pokoknya besok harus gitu. Tanpa harus ada effort lebih untuk menunjukkan bahwa butuh validasi lebih untuk seseorang yang udah pernah menyakiti kita. Kita udah nyaman, tidur nyaman dengan aman aja, itu sebuah rezeki yang patut kalian syukuri. Banyak di luar sana orang harus minum obat tidur. Gak bisa tidur. Kepikiran, anxiety, gundah, gulana, gak tahu apa yang dipikirin. Iya kan? Banyak tuh para pesohor, gak usah harus aku sebutin. Yang dulunya sempat viral, cari segala macam healing sampai ke segala macam metode, sampai sekarang belum sembuh-sembuh juga. Iya kan? Banyak tuh. Karena kenapa? Karena itu dia tadi, mungkin kita pernah merasa bahwa gak pernah cukup. Jadi Tuhan kasih gak pernah cukup. Gitu loh. Tapi ketika hal kecil kita selalu syukuri, tidur aja kita jadi nyenyak pol, teman Pro 2. Terdengar klise, tapi it's work for me. I think it will be work to you too, teman Pro 2. Nanti kita bakal request lagu Hijau Daun dengan Hijau Daun dengan suara. Suara, maksudnya Hijau Daun, judul lagunya Suara, ya. Terus juga ada Syarifah juga. Bang Nanda, Syarifah ikutan gabung ya. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha. Iya nih, besok udah Senin ya. Ini kan cara nih, sampai jam 12. Pulang ke rumah kan 12:30. Bersih-bersih kan jam 1. Jam 6 bangun lagi, karena jam 7 apel. Gak cukup tidur alamat ya. Emang begitu kadang-kadang, disyukurin aja. Bang Nanda sehat selalu. Kamu ketiknya banyak banget nih. Bang Nanda sehat selalu sepanjang umur. Iya, makasih. Nanti kalau mau telepon jam 22 ya, Syarifah ya. Makasih ya Kak, lagunya udah diputerin sama-sama. Untuk Lara Purnamasari dan lain-lain, thank you banget. Kita lanjut lagi putarin dulu lagu-lagunya. Untuk sekarang kita coba putar dulu nih teman Pro 2. Ada dari Budi Deromi, judul lagunya Ada Untukmu. Abis itu baru Hijau Daun yang Suara. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu. Ini salah satu lagu favorit aku nih. Pengantar tidur biasanya aku dengerin lagu ini. Stay tune.

Siapa yang nolak kalau misalnya don't you give up a feeling, oh, I just wanna party in Bali gitu ya. Siapa yang mau nolak? Aku aja, aduh, lom-lom ya. Anyway, berikut ini kita update lagi informasi-informasi berikut ini cuma buat kamu teman Produa. Salah satunya ada informasi lainnya yang bakal aku coba share ke ruang simak kamu. Berikut ada informasi-informasi dari www.rri.co.id/melabuh teman Produa. And here we go.

Roda FM teman terbaik kamu, berikut ini ada informasi kebakaran lahan hanguskan 17 hektar di Nagan Raya. Benar? Ini jam 5 sore tadi informasinya dari rri.co.id Sukamakmur. Kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Nagan Raya pada hari Jumat kemarin 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan sekitar 17 hektar lahan dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak yang berwenang. Teman Pro 2, petugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdatlop PB atau BPBD Kabupaten Nagan Raya Yudika Selvi ini mengatakan kebakaran tersebut terjadi sekitar jam 9.20 menit waktu Indonesia Barat pagi menjelang siang di Kampung Kaye Uno, Kecamatan Darul Makmur, serta di Kampung Babalung, Kecamatan Tripa Makmur. Menurutnya tidak ada korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat kejadian tersebut. Selain itu belum ditemukan adanya korban terdampak secara langsung di peristiwa kebakaran lahan tersebut. Teman Pro 2, untuk mengendalikan api, BPBD Kabupaten Nagan Raya mengerahkan 2 unit mesin pompa air serta armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman tersebut melibatkan berbagai unsur terkait. BPBD juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan mengingat kondisi cuaca yang panas disertai dengan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Teman Pro 2. Masih dengan kebakaran lahan teman Pro 2, berikut ini dari Nagan Raya, kita kembali ke Melabo Aceh Barat, rri.co.id Melabo. Kebakaran lahan seluas 2 hektar terjadi di Kecamatan Bubon. Kebakaran hutan dan juga lahan kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Gampung Berawang dan juga Gampung Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, Minggu 31 Mei 2026 sekitar jam 8 lebih 53 menit pagi. Petugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB BPBD Kabupaten Aceh Barat, Miftahul Jannah, mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Akibat kejadian tersebut, sekitar 2 hektar lahan dilaporkan terbakar, namun tidak ada korban jiwa dan korban terdampak maupun warga yang harus mengungsi akibat kebakaran tersebut. Untuk mengendalikan api, BPBD Kabupaten Aceh Barat mengerahkan 2 unit mesin pompa dan air armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadam dilakukan bersama dengan sejumlah unsur yang terkait Taman Pro 2. BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas dapat yang memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya karhutla, Taman Pro 2. Anyway, tadi aku kayak nge-YouTube gitu sejaman pada saat aku lagi di warkop, dan aku juga ngelihat banyak banget informasi yang lagi panas ya, maksudnya suhu yang meningkat di kawasan Southeast Asia atau Asia, terus juga di Europe atau Eropa teman Pro 2. Di Eropa sendiri, di beberapa daerah di Eropa itu bisa mencapai 40 sampai 43 derajat Celsius. Could you imagine? Bisa kalian bayangkan? Terus juga di beberapa Asia juga seperti kayak Filipina, Thailand, itu panas banget. Indonesia juga teman Pro 2. Jadi feels-nya itu kayak hampir 35-36 derajat Celsius dan it's very hot. Dan kita ngebahas itu juga tadi dengan teman-teman aku pas di warung kopi. Terus aku juga chit-chat dengan teman aku yang ada di seputaran Lok Semawe. Di Lok Semawe juga panas banget katanya. Cuacanya parah banget dan di Lok Semawe juga sempat terjadi kebakaran juga kan teman Pro 2. Kebakaran rumah malah dan pasar gitu kan. Jadi lagi cuaca yang kayak begini memang make sure kalian tidak, kalaupun kalian misalnya ada yang harus dibakar, dijagain dan dipadamkan baru kalian tinggalkan. Jadi jangan habis dibakar gitu kalian pergi gitu aja. We never know, nanti ranting-ranting yang terbang karena cuaca lagi panas itu bisa terjadi gesekan dengan yang lain, tanaman-tanaman kering yang lain kebakar. Dengan cuaca yang panas banget aja itu gesekan-gesekannya itu aja bisa jadi kebakaran kan, apalagi kalau kita tambah dengan sengaja kita bakar, teman Pro 2. I will play one songs dari Nona dengan Rollerblade, abis itu baru aku angkat telepon dari teman Pro 2. So buatnya kalian yang pengen curhat malam ini bareng Nanda di cerita penutup hari, apa aja yang pengen kalian ceritain, cerita seputar lebaran, cerita seputar cuaca panas, atau cerita kalian abis disakiti mantan misalnya, atau yang lagi ghosting tiba-tiba didiamin tanpa ada salah atau anything else gitu, kalian mau cerita, aku siap mendengarkan ya. Di 0811 6877903, selepas satu lagu dari Nona with Rollerblade.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Hello again, Pro 2 FM. Untuk kalian yang mau curhat, curhat bareng Nanda, apa aja? Ya, mau curhat yang enak boleh, curhat yang mungkin agak menyedihkan atau agak impersonal, yang atau apalah gitu, boleh. Silakan aja di 0811-6877-903. Sudah ada ini yang bergabung. Kalau ini mah curhatnya pasti panjang, teman Pro 2. Matikan dulu radionya ya, semuanya. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, panjangnya
1: Pak Mete. Panjang kalau udah ngobrol sama kamu
2: ya,
1: mah.
2: Belinya.
1: Gimana kabarnya
2: Anda,
1: by the way?
2: Aduh, tambah menambah.
1: Aduh, by the way.
2: Kurang mengurang apa?
1: By the way, minnal aidin wal faizin. Mana ulun batin ya?
2: Iya, cuma sama juga.
1: Ada makan daging ya, kamu ya, lebaran ini?
2: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah.
2: Tidak hari ini.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Cepet banget.
2: Udah habis belum?
1: Aku yang dimasak udah habis, tapi yang di kulkas masih ada karena kalau dimasak semua.
2: Oh iya.
1: Udah.
2: Ini ada juga yang di kulkas sedikit lagi.
1: Dijadiin apa tuh biasanya kalau yang di kulkas?
2: Apanya? Nggak tahu mama esok. Ina yang makan aja. Kalau mama mau goreng ya makan goreng. Kalau
1: oh iya.
2: Mau cepat beli apa nih?

0: Enggak, sekali seminggu ke seminggu gitu. Nah, kalau masa aku gua kelam dia enggak, enggak tahu. Gua kelam dia.
1: Nggak tahu
0: Kenapa?
1: aku. Iya, kelapa ini.
0: Kenapa lu kayak gitu nih?
1: Ini apa tuh namanya? Kelapa gongseng kalau aku mah.
0: Iya.
1: Bahasa Aceh utele.
0: Utele ya.
1: Unele, unele.
0: Oh ya, unele. Gula keringnya kita di sini ya.
1: Bahasa
0: Indonesia.
1: Bahasa Indonesia nya Indonesianya kelapa gongseng.
0: Udah kelambi ya. Kamu kelambi andang oleh mama. Kelambi andang. Gongseng juga andang.
1: Iya. Gak usah
0: ada,
1: disebutin.
0: Ada
1: adalah, aku tuh suka
0: ada,
1: makan.
0: Ngerti
1: lah.
0: Masanya.
1: Bahasanya nggak ngerti, aku baru denger ini kan bahasa kalian beda dikit ya dengan bahasa Aceh umumnya kan. Iya makanya itu mah bukan bahasa Aceh, bahasa jamu. Kalian kalau misalnya
0: iya,
1: di seputaran Merbau, iya kalau Aceh Barat ini kan apa namanya terinfluence atau banyaknya orang Padang dulu yang kesini, makanya Melabuh
0: iya,
1: ini kan tempat berlabuh. Jadi makanya ada bahasa jamunya. Dia ada ke situ.
0: Kawan-kawan zaman gak ayahnya Dakpa.
1: Dafa.
0: Kawannya ayah Ina ayah Dakpa kan Dafa nya
1: oh.
0: Dakpa ke Malang kan nggak tahu. Terus tahu Ina ayah Dakpa jumpa sama ayah Ina, ayah Ina kan tahu lah.
1: Oh. Iya. Abis itu kan ada.
0: Kawan zaman ketemu lagi kembali. Kalau
1: iya.
0: Dakpa sendiri zaman Anda belum kan?
1: Belum.
0: Udara aja dulu.
1: Aku jangankan sama kamu, sama teman-teman yang di sini aja, sama Meiza aku belum ketemu, sama Eci aku belum ketemu, ya,
0: ya
1: kan?
0: Di lebaran hari ini.
1: Besok, besok ketemunya kami besok ada upacara Hari Pancasila kan?
0: Oh iya, di mana?
1: Di sini, besok ketemu lagi di sini jam 7 pagi besok ngumpul semua lah,
0: oh, iya.
1: Sambil salam-salaman ya, ya, gitu kan?
0: Ya, ini kayaknya lupa, tanggal berapa kemarin tuh ya? Ina mau telepon Faiz dan Faiz ditelepon sama ini AI. Halo, telepon masa tadi mana ini dengan AI? Bang, waduh. Ina nggak bisa masuk lagi, nah, nggak bisa masuk.
1: Oh, yang terus, acara Gibo.
0: Terus kan, Faiznya kan diputarkan iklan, diputarkan
1: iya,
0: lagu, terus udah lama baru masuk dunia.
1: Itu program.
0: Apa?
1: Iya,
0: apa
1: coba ya? Coba kamu dengar dulu. Itu namanya program baru kita, biar aku promo sedikit ya. Itu program baru kita namanya Gibol alias Gibah Bola. Jadi aku nanti sama Faiz, sama Dava, masing-masing kita siarannya bareng dengan AI. Jadi nanti AI itu bisa kita ajak ngobrol.
0: Itu kan main dah. Sama Faiz kan?
1: Iya, tapi aku nggak tahu jadwal aku kapan.
0: Oh, iya.
1: Kalau Faiz sama Dava udah coba dilihat aja, ada di YouTube-nya tuh, channel YouTube RRI underscore Malabunti kamu lihat ya. Aku belum tahu kapan
0: apa
1: karena ya? Aku tunggu jadwal, karena kan yang ngatur jadwal sekarang udah Kak Eci nih. Jadi aku nunggu dia yang ngatur jadwal gitu. Aku nunggu kapan nih jadwalnya aku ngobrol bareng AI. Udah gak sabar juga aku pengen ngobrol bareng AI. Belum lagi belum ada jadwalnya.
0: Cuman sedikit dia ngomong Faiz dalam tuh.
1: Kenapa sedikit dia ngomong?
0: Meza di Pro 1 malam tuh kan?
1: Iya, mereka kalau Faiz di Pro 2, Meza di Pro 1. Kalau aku di Pro 2, Kak Emma tuh di Pro 1. Kita udah ada
0: ya,
1: partnernya
0: kenapa
1: masing.
0: Kenapa Kak Emma nggak buka ruang ini malam ini?
1: Belum, kan nggak ada mungkin.
0: Buka nggak ada, nggak dibuka Kak Emma, kan sibuk emangnya ya? Ini
1: enggak.
0: Udah lagu lain tuh.
1: Ada tuh
0: lain.
1: Dia. Ada, dari tadi juga
0: nggak,
1: kita di sini.
0: Enggak, kalau Kak Emma buka ruang ini yang 9, tapi yang 10 ini kayaknya 10.
1: Oh,
0: lagi.
1: Berarti udah dong kalau gitu. Iya.
0: Udah lewat waktunya.
1: Udah lewat waktunya.
0: Ini waktu pokok lain belum ada.
1: Oh. Iya,
0: Nanda
1: iya.
0: Kok nomben jam 10 selalu, enggak.
1: Ini
0: kalau
1: kan
0: dapat semalam jam 9 lewat.
1: Loh, ini kan malam malam Senin. Malam Senin sama malam Minggu enggak ada jam 9, jam 10
0: ya,
1: tetap.
0: Kalau Ina enggak tahu loh dari zaman ke zaman Anda suka jam 10.
1: Enggak.
0: Malam Minggu.
1: Kalau malam Minggu malam Senin itu jam 10, tapi kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 9 gitu.
0: Ya sama aja, dong Nanda kurang jam 10, ini tahu.
1: Hah?
0: Ini ada tahu, Nanda bisa lagi kalau Nanda, betul. Kalau Reno juga.
1: Enggak ada loh, aku
0: juga,
1: sesuai program. Cuma kadang-kadang aku bukanya jam 21 lebih 10 menit setelah aku kasih informasi dulu gitu.
0: Nanda bilang ini, iya ini suaranya lagi kurang fit, nanti ada yang 10 ya.
1: Itu akal-akalan ya.

0: Akal-akalan kan. Enggak kok.
1: Angkanya ada boleh enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gak bisa bohong kita kalau sama Ina ya, terbongkar semua ya. Tapi gak ada lagi kan, alhamdulillah kan listrik udah normal sekarang.
1: Jam
0: 1 siang?
1: Iya, Pak Bang Hendy lagi ini, baca berita.
0: Oh, aku gak tahu.
1: Hidup lagi. Pasang radio aja, radio HP. Gak mau lagi pasang radio asli. Tuh, api itu malah aku.
0: Iya ya, memang. Memang sebenarnya memang kayaknya sih kayaknya arusnya belum stabil kayaknya.
1: Ya ini dari tadi yang radio kenapa penat.
0: Sekarang
1: yang radio yang ada pos satu.
0: Pos satu masa nggak ada ya, ada tuh.
1: Radio pos satu nggak pos satu diam. Mana ya, diam ini ada suara.
0: Serius.
1: Kalau pos dua masih ada Nanda. Ya kan.
0: Oh iya tunggu aku lihat.
1: Kalau Nanda masih itu kalau pos satu diam.
0: Tunggu tunggu Nanda lihat dulu. Kema. Kema.
1: Di lampu.
0: Jalan. Oke, oke. Udah. Oke.
1: Apa?
0: Macet. Kita kan ada program, bukan ada program maksudnya. Kalau mau dijelasin susah juga ya. Jadi apa tuh playernya itu ada bergantung sama jaringan gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa kita di sini hidup, tiba-tiba ternyata di luar enggak hidup gitu. Pernah tuh kadang-kadang gitu.
1: Ini lagunya ya. Berbuangan
0: lagu apa tuh? Pro satu?
1: Tidak berbuangan
0: itu lagu pro satu?
1: Iya.
0: Oh. Ya udah kalau di
1: program, apa?
0: Kalau di pro 2 kamu mau request aku apa? Kamu udah panjang banget nih ngobrolnya.
1: Belum panjang.
0: Apa belum panjang? Udah mau 10 menit.
1: 5 menit.
0: Oh. Untuk udah ada yang lain lagi yang masuk nih telepon. Ya, silakan kamu mau request aku apa dulu? Enggak. Ini jam 10 sampai jam 11 kalau malam ini.
1: Iya.
0: Kalau iya udah. Mau lagu apa nih biar diputerin? Mau lagu apa?
1: Menanjak cinta aja lah.
0: Oh, menanjak cinta. Aduh. Ya udah ntar kita putar lagu itu ya. Iya, ada.
1: Dari siapa namanya Ibanda?
0: Derok kan, Derok. Ahmad Dhani kan.
1: Kita nggak tahu namanya.
0: Iya. Mau najak cinta nanti lah.
1: Orang yang itu yang tersatu itu tahu.
0: Ya udah nanti bang Anda putar.
1: Salah diputarin dah itu, salah diputari. Yang bisa putarin Bang Fadil sama Bang Hendy.
0: Oh. Nah, dia kan baru di Pro 2, di Pro 2. Dia kan baru di Pro 1, nanti diajarin bilang gitu.
1: Bawanya
0: ya udah kalau gitu makasih Ina ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat semua ya.
0: Iya, ini aku angkat lagi telepon yang lain.
1: Sehat selalu, kalau hati ya.
0: Iya. Makasih ya.
1: Assalamualaikum Nanda.
0: Waalaikumsalam. Ini dia buka aib jadi makanya kita. Ini Sarifah ya telepon. Coba kita angkat dulu teleponnya ya. Ini ada Kak Ida juga dari Sembuh. Aku cancel Kak Ida dulu nih. Kita telepon angkat telepon Sarifah dulu di seputaran Melabuh pastinya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ini siapa nih? Ada nomor gak dikenal. Apa kabar, Sarifah? Lahir batin ya?
2: Iya, minalaijil wafaizin, Bang Nanda.
0: Oke deh kalau gitu. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah malam ini aman ya?
2: Alhamdulillah aman, tapi sakit gigi, Bang Nanda.
0: Kamu banyak kali makan daging, makanya sakit gigi. Iya kan?
2: Enggak terlalu banyak juga makan daging.
0: Panas dalam itu. Makanya cukup-cukup minum air putih, sikat gigi secara pelan-pelan gitu ya kan. Kan udah diajarin kalau misalnya sikat gigi itu harus abis makan mau tidur kan ya. Terus juga abis sarapan pagi ya gosok gigi lah minimal. Itu udah ngelindungi gigi kita. Udah sikat gigi dua kali sehari itu udah okay lah untuk melindungi gigi. Abis itu sekali kontrol dokter gigi 3 bulan 6 bulan sekali kan ke Puskesmas sekarang gratis kalau mau ngecek gigi, benar nggak?
2: Benar. Tapi Sarifah kepengen cabut gigi ke sana sih Bang Nanda
0: sama dokter Ruspa.
2: Iya,
0: harus
2: aku pengen sekali-sekali gitu.
0: Harus booking jauh-jauh hari. Kalau harus kasih tahu jauh-jauh hari, dia antriannya selalu banyak. Cuman biasanya kalau nanti kayak teman-teman kayak Syarifah dan lain-lain pasti akan diutamakan gitu biasanya. Gimana ya, Lebaran masih. Ceritain dong kemana aja ini kita diajang curhat nih. Oh, bang, kamu mau curhat tentang sakit gigi atau curhat Lebaran nih?
2: Lebaran,
0: mana tahu kan? Mana tahu? Ini Lebaran kemana aja?
2: Lebaran ke kampung belakang, habis itu ke Suwaribe. Rencana Lebaran ke rumah Bang Nanda, nggak tahu di mana.
0: Lah, Bang Nanda nanti ke kantor dinas, terus kadang-kadang di rumah sendiri. Jarang banget di sana, di Sama Tiga. Kalau ke Sama Tiga udah kangen pantai aja udah, sama lihat ayah. Habis itu balik lagi. Karena aktivitas sudah banyak ke sini, jadi ke sini aja, sering ke sini. Selalu gitu ya kan.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ada banyak makan daging enggak Bang Nanda?
0: Aku ternyata biasa aja sih. Maksudnya makan cuman ya biasa aja, maksudnya enggak yang banyak kali, enggak makan juga, ya biasa aja. Kayak kemarin tuh makan, terus biasanya kami ngambil lagi dagingnya tuh kami buat bakar-bakar kemarin bareng keluarga. Terus juga bikin mie juga, ambil lagi daging. Kalau enggak dagingnya enggak habis-habis nanti kan, jadi dimasak aja lah segala macam. Dibuat mie lah, dibuat sate lah, bakar-bakar. Gitu-gitulah pokoknya. Ya biasalah kumpul-kumpul keluarga, umum juga orang pada begitu semua kayaknya ya.
2: Masalahnya makan daging bosan lah.
0: Iya, kalau daging-daging terus. Padahal proteinnya bagus banget itu, ya kan?
2: Iya.
0: Kamu berarti lebarannya udah pergi kemana-mana. Bang Nanda belum sampai-sampai lagi ke rumah ya, gimana nih?
2: Gak tahu.
0: Tapi aku usahain deh dalam 2 hari ini ya. Pokoknya udah selesai di kantor dan segala macam dalam 2 hari ini. Pokoknya harus ke rumah Syarifah deh, walaupun udah gak lebaran lagi kayaknya harus pergi deh gitu ya kan. Nanti Bang Nanda ajak siapa ya yang belum pernah ke rumah Syarifah siapa?
2: Bang Fai sudah pernah.
0: Bang Fai sudah pernah. Yaudah kalau nanti aku coba siapa deh, siapa yang bisa gitu ya. Siapa yang bisa gitu. Sakit apa?
2: Gak ada.
0: Ya. Oh,
2: kucing.
0: Iya, makanya kedengaran suara kucing. Makanya tadi Bang Nanda tanya. Ya udah, kamu mau request aku apa nih? Mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Nanda. Terus buatnya Bang Dafa, buat Kak Eci, Kak Meja, buat Abang Said Bukari, buat Papi Marwan, buat Kak Rizna, dan semua yang tim RRI Pro 2 Jakarta dan seluruh Indonesia.
0: Oke, rajin-rajin pokoknya telepon-telepon orang itu, rajin-rajin buka RRI aplikasi ya, RRI apa tuh .co.id dan lain-lain ya.
2: Iya, tapi Syarifah ada juga dengar RRI Pro 2 Pro 1 apa tuh ya? Pro 1 Takengon, tapi enggak dengar kok suara Kak Nanda di situ.
0: Kak Nanda di Lok Semawe bukan Takengon.
2: Hah?
0: Pro 2 ya? Pro 1 Lok Semawe.
2: Udah capek jadinya gak ketemu
0: juga. Loh satu loh semuanya. Jadi nanti kalau telepon Kak Nanda sana, bilang salam dari Kak Nanda Melabuh, bilang gitu. Namanya sama, jenis kelaminnya beda ya. Ya udah. Ada nih mau request aku apa nih?
2: Yang terbaru apa Bang Nanda?
0: Yang terbaru, kamu mau yang Indonesia atau yang mancanegara?
2: Indonesia.
0: Karena
2: lagunya ini Syarifah spesialkan buat Kak Nanda yang di Lok Semawe.
0: Oh ya udah kalau gitu nanti ada lagu juga nih kisah yang kuinginkan dari Siti Nurhaliza dan juga Judika, boleh?
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita putar lagu itu selepas nanti ada lagu Munajat Cinta dulu, terus ada Olivia Mars, baru Siti Nurhaliza dan Judika ya.
2: Oke deh Bang Nanda.
0: Oke, makasih. Kita putar lagu dulu Syarifah. Thank you ya. Thank you buat Syarifah dan buat semuanya. Tune in terus. Abis 3 lagu nanti Ananda akan angkat lagi telepon dari kalian. So, jangan kemana-mana. Tetap bersama dengan Pro DFM, teman terbaik kamu. Oh iya, belum ditutup teleponnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar lagu dulu. Nanti baru kita angkat lagi telepon dari teman Pro 2. Tetap bersama dengan Pro 2 Melabuh.

0: Masih dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Persijam, bukan 16 Malabo Aceh Barat. Masih bersama dengan Anda di Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Mak Tengoh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya.
1: Ya, dengan ucapan saya mau ini ya, yang mau Mak Tengoh sampaikan, mau Mak Tengoh ucapkan. Ini Mak Tengoh mau batuk ini.
0: Oh, mau rada-rada mau batuk. Waduh, ini karena memang cuaca Mak Tengoh lagi panas sekali sekarang.
1: Panasnya udah 3 hari cukup panas.
0: Makanya harus pinter-pinter jaga pola makan sama istirahat sih Mak Tengoh. Ini Mak Tengoh pasti banyak banget makan daging ini kayaknya. Lekas sembuh ya Mak Tengoh, sehat-sehat terus ya Mak Tengoh. Panas banget memang, jangankan siang, malam aja kayak gini panas Mak Tengoh, bayangkan. Lagi memang parah banget kita panasnya. Gak cuma di Indonesia aja semuanya, di Eropa aja sampai 43 derajat Celcius panasnya. Aduh, apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi di haji ya, panas banget itu pasti.
1: Mungkin
0: lebih sampai 45 kali Mak Tengoh, aduh luar biasa, panas banget. Kita 30-32 aja udah gak tahan ya. Luar biasa, padahal di daerah kita masih banyak hutan, tapi panasnya luar biasa, aduh luar biasa. Makanya kadang-kadang malas banget warawiri di jalan lagi panas.
1: Panas kan?
0: Makanya, kalau malam kayak gini, kalau bisa sih kayak buka aja dulu jendela sampai malam, ya baru nanti ditutup. Memang agak resiko sih, karena ada nyamuk lah atau apalah segala macam, cuman ketimbang panas Mak Tengoh ya kan? Jadi biar udaranya juga bertukar. Karena kadang-kadang kita dingin AC gak tahan. Kalau pakai kipas angin, uapnya malah panas gitu. Jadi serba salah memang kalau udah hawanya panas, memang gak enak, serba gak enak teman Pro 2. Iya kan? Iya, dia memang enaknya memang udara normal yang biasa aja gitu loh. Nah itu kena kipas angin enak, pakai AC juga enak. Tapi kalau udah kelewat panas, AC-nya juga gak enak teman Pro 2. Agak lain hawanya gitu ya. Iya.
1: Makasih.
0: Oke, Mak Tengoh lagunya mau lagu apa?
1: Terserahlah kalau bisa diputar nanti.
0: Oh ya, udah nanti Nanda putar Agnes Mau Aja Matahariku ya. Karena lagi panas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada banyak yang lagi kurang sehat juga. Anak-anak bayi malam 2 malam yang lalu aku ada ke rumah sakit karena ponakan aku dari sepupu aku ya itu masuk rumah sakit, masih bayi, masih setahunan gitu loh. Sedih banget dia harus diimpus, itu juga banyak banget ternyata pas aku masuk ke ruangan itu banyak banget anak-anak semua yang sakit teman Pro 2. Aku aja tadi malam itu aku minum cetirizin loh, karena udah mulai meler ya. Melernya karena aku bakar-bakar sih sebenarnya, sama minum es nih aja. Aku lagi minum es nih, teman Pro 2, dibeli sama temen aku tadi sama Ricky. Thank you Ricky, nanti aku cerita. Halo, selamat malam, assalamualaikum Kak Ida, apa kabar Kak Ida? Kiban haba Kak Ida, alhamdulillah sehat Kak Ida. Nah, sehat alhamdulillah. Kiban menyungkuk badan, lurah baju daging. Engke baju dikit-dikit, engke nyanyo tak ada baju, engke tu undalam ke dah. Oh, mandung pegah lagi ya. Masa macit, nanda menyohana dina cik umo. Nyo dak hinoi kanto mantong leuk. Dak hinoi kanto mantong, atu aleku mari ku golek-golek le aleku mari golek-golek le cik terlemah-lemah bawaan badan.
2: Ya tu wanya wa kau si luar ya.
0: Angku, hai Nanda. Angku, hai Najib Nanda, Najib uja, Cik Rame, rumah jalan. Bak pantai ya, macet lu pantai tok timah kak Ida.
2: Angku,
0: tu umur kau ke, takut tu orang tawa ke lemah tinggal mengoh je kata kek, kapa Ida mamu tak kek, hanya je kebun. Kiba? Angkunya, mana tinggal bunga kiba, kamu mulai mengkak cuma ya? Kayak tam pek-pek tapi buat TikToknya, setiap buka TikTok tapi kok nyantuhin tam pek-pek pun pek-pek lagi tapi. Hah? Angkunya, pakong lagi mana mata lah. Oi. Ayo kan kalau bu nol minal izin mafa izin mama alena batin. Oh nyok, Kak Ida kalau apa? Oh ya Allah tu, engkau kaidah boleh batin wah. Walaupun bak kadang tu bak tam ayam ayang ahi tu kadang nak tepeh di ati kau nak doa ya. Angkanya dia orang jinak tu kadang-kadang kabar per pada tengah nak ni nak kan. Angkanya tu kata mari dua lagi ni kagak antak ke ati kagak yang mau tu kah nampu. Gila. Eh pupui bukan. Ai dah ingat Ina. Ni Ina malamnya dah lepas tak ijik ubat lagi mana tu oh kak Ida. Tu nak urau ke kadang. Kaheng je kerarau. Tak ada JS. Tak ada JS ke nanda dengan JS ya. Hana ada JS sumuk kak Ida walaupun dalam ruangan tu tak lepi tapi hana mangat hawa badan hana mangat gibah hana pegah hana tu pegah. Hmm. Ya tu aku JS ke? Gibah? Hana, mak, Hana, mak Hana mekat, bapak ni mekat kan? Tiga lah mera ayah kan ke Hana mekat kan? Mak megang kan Hana mekat ni. Kau kata Hana mekat kan? Oh, kalam dengan bunga, ha? Tengah merah, tengah bunga hari Pancasila. Macik galon le urung buka memang padi muronyo lah do urung buka gede na yang buka uronyo na yang buka barau na yang uronyo libur gih ya eh? Galom je lom toko lah do na yang kan na yang galom hana abih lo mana abih lo cuma urung kami hoijak lah dek eh? Hai jak moko kaya mah hoijak lah ya no mah bajan kata monti kulanyo kan tengah libur cina kan. Oh, alih kot latanya baru libur, ha? Oh, ya. Mak belum kalah mentang, baik tibu. Mungkin belum kalah tu, hana apa, pupah bak tukang cop, hana trip, ha? Nyata cop dari pun panik. Angkanya, tu pak-pak hana apa, tu pupah bak tukang cop lagi, ha? Ya? Hana kau tu patun cik kena lah. Tapi kalau le yang kalau tu ha kat dia. Ma tinggal bunga kala tu ha tinggal bunga. Buna mantong kana yang tu ha cuma kalau le. Ma tinggal bunga yakin anda le kan. Kau tak habis jatkan tu ke. Wah pertanian mantong dari orang kak. Orang kaya kau pula Rabu kan. Rabu Kamis orang kaya. Kau Jumat kau jatkan tu ya. Le yang kau jatkan tu. Jina puna libur lagi jaman kat dia. Jaman libur tuik-tuik tak. Wah kan tu. Apa ni jina. Wah ukal lah ukal ejak kerja lama ni nak hana leh lagi jemun. Wah lulu tak libur. Mak aku pucil lulu tak libur. Hah? Maksudnya kedua ukal ka? Oh maksudnya ukal kaya yang kelihatan ka kerja ke hiyo? Macam macam. Mana dah dari kaya pun di nah toanya. Bakal ngomong kau tak libur bau kau nyok, nyok kata mong lom, nyok dengan mong ada mong lom. Hah? Angkanya, tak badan ke, habisnya tuntuk kat Ida. Lagi lu nyok hana mumpu, ha? Nyok hana mumpu, maka jih nyok kalibur. Nyok kalibur, nyok hana kuih, nyok kata tuntuk tak kucak cuti, kujak hong, kujak ni. Angkanya kada kerja lagi kau nak tuntuk leh kada mari dengan kak Ida tiat atau kata kem leh ngong kak Emma nya hina iku na ba agam tada tu bi luar kana tona tona ni. Tak gombal kak Ida. Kalau pun aku paji kalau tanya pakai Emma poti kurung kau nyambuk kat telefon tu ampoti plo poti plo pro dua tu makong kapa sebenarnya cik lagi ngi program ji tina lah pepu apa gah pun nau angkanya tina pegah angkau mana kai dia kai pegahnya kai pegah lom nyau tu kan nanda jangan cik poti plo jangan poti plo lewat cik nyahi ji nak orangnya hana nak orangnya hana hi kan. Kapri lo ngondo tengok mengongong atasan lo nya kan. Janjan cita ke gimana lah. Janjan cita dengar nama dengar nama kat badan janjan dengar bertin. Lompih jino. Nungkenya ti ina lagi bahom. Tak buat ini. Tak
2: ada ya, dia adilin ya.
0: Kenyan. Gimana pegang ke dia? Kan? Enggak ya. Enggaknya. Enggaknya. Enggak kau dah tengah mandau. Yang kau ikhoh gaji lo tengah mengohnya. Hmm?
2: Eh, nanti. Hmm. Kau dah tua kan nanti ni. Kau pegah dong di
0: bapak dua. Anak aktif. Pakai mana? Jaringan kadang. Oh. Lampu tang ana lompah watenya ana oh pegah nya karena gen genset nah jadi kan nya kaedah pikeun listrik kan enggak lompah lah.

0: Angker. Tapi nyontok duduk tinggal
1: Jauh,
0: lingkungan.
1: jauh,
0: Iya, betul Kak Eda. Tapi
1: nah, jauh ini, nah.
0: Oh Kak Eda, nampaknya nampaknya weh lo nggak ke rumah orang apa nih? Ada weh lo. Alhamdulillah anak upi kagak nama dong kan? Mantau na yang tekulah ide di layung. Oh pokok ji de. Oh. Mah nyoi layung, nyoi layung. Ji oh dapat gah nyoi dari layung kena kota. Oh ji oh mah nyoi dari tuak timah apa nih ji oh tujuh minit. Long kumeh Honda wabah lagu katok kena. Nyoi tuak timah tau. Hei kan mangap pecuk. Tapi mangap tu ji long galak lingkungan kampung-kampungan galak long kak ida. Oh. Masiknya nyoi kampung tu hanam pupuk kadang-kadang kak ida. Angkanya. Angka lagi apa ada program nak hana tamu mek takik badan. Angkanya. Lepas tak ada kerja api takik badan, sebab salah ha. Okeylah Kak Ida memputar lagu puang je dah putar lagu je. Okey. Nyo nanda ke membudip lagu Agnes Monica boh Matahariku boh. Nyo Kak Ida tak pun lagu Noah putar-putar pun Rosa mentang. Rosa je. Ya, aku dapat putar Rosa tak boh yang baru boh. Ha? Hana wa tengok bunga tengok bunga pi hana tentewa karena tengok bunga ramon leho nya bunga tu kan kau pacaran long ka kerja kenal long mai ka. Tang hana wa wang tok malam, tengok bunga malam kadang nya nak wa. Bo ka ida, makasih ka ida ba. Bo. Bo ka ida, bo makasih ka ida. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak aku kalau pulang ke Sok Timah cepat teman pro 2 paling 2 apa? 10 menit paling lama cepet kalau pulang. Jadi kadang-kadang dalam sehari itu aku bisa 2 atau 3 kali bolak-balik. Cuma kalau lagi dinas-dinas kayak gini misalnya kayak ini malam nih ya kan. Nah mungkin aku pulang ke sana tetap aku stay di rumah aku sendiri ibaratnya gitu. Besok pagi mau pulang gak mungkin juga upacara. Habis upacara pasti udah kakak kiki ketawa-ketawa ngopi-ngopi udah siang dinas lagi gitu. Jadi gak pulang gitu biasanya aku. Privilege-nya yaitu ya ada rumah dekat kantor satu. Itu alhamdulillah lah pokoknya. Jadi gak begitu... Enggak sakit pinggang lagi bolak-bolak balik ya kan. Ada Bu Nini di Langgong, kita telepon, kita angkat penelpon yang terakhir. Kita tanya dulu Bu Nini dari mana aja kok bisa yang terakhir malam ini. Halo selamat malam, assalamualaikum Bu Nini.
2: Selamat malam juga, waalaikumsalam.
0: Ini kayaknya banyak banget laku kuenya nih, apalagi lebaran ya. Luar biasa ya.
2: Memang dalam lebaran laku kuenya, sebelum lebaran kurang laku.
0: Iya tapi kan alhamdulillah, berarti kan ada momen abis mau lebaran.
2: Oh. Malas bikin kue. Bikin kue istirahat aja lah. Tapi setelah lebaran, pas hari lebarannya, hari lebaran pertama. Diserbu orang.
0: Nah, makanya memang udah di situ rezekinya. Jadi kan memang bagusnya di situ disiapin yang fresh gitu kan. Jadi orang pun pasti bakal nyimpen lama habis lebaran haji kan orang nanti mau ngemil-ngemil habis lebaran makan kue-kue yang ada di lebaran tuh jadi tetap enak, ya kan?
2: Iya, memang.
0: Ini kalau cepat alhamdulillah. Tapi kayak Bu Nini di situ ada berapa orang kakak-kakak atau juga adik-adik kita yang kerja di tempatnya Bu Nini atau cuma Bu Nini doang?
2: Ini cuma Bu Nini, cuma dibantu bantu bungkus-bungkus anak. Laki-laki kan enggak bisa apa-apa ya.
0: Iya kan tapi kalau sekarang mah mau laki-laki mau perempuan ya kalau memang harus ngebantu yang ngebantu lah gimana ceritanya coba ya kan?
2: Iya, kalau seperti Nanda ya.
0: Oh gitu, ya maksudnya kalau misalnya, ya minimal bantu angkat kayak apa kayak pasti ada ya kan?
2: Bantu angkat boleh.
0: Apa yang bisa lah gitu. Ya, tapi
2: kan, kalau kita paksa-paksa, sabar lah. Kalau tunggu Dani nanti. Nanti.
0: Tapi.
2: Ada orang perlu. Lu nggak bisa nanti kan?
0: Bun ini, tapi yang mau Nanda tanya ada. Ini apa maksudnya kan orang bilang kan maksudnya kayak harga pasar terus harga bahan-bahan pokok untuk kita buat kue entah plastik entah apa itu beneran Bu Nini maksudnya naik harganya?
2: Iya plastik mahal.
0: Plastik mahal terus kalau misalnya untuk buat kue tradisional yang lain-lain apalagi yang mahal? Yang semua naik?
2: Tepung mahal, gula harga apa naiknya? Minyak mahal, tepung mahal.
0: Kalau

0: biasa kita beli 12 kan, sekarang udah 17 satu bungkus.
1: Iya, makanya jauh kali naiknya. Makanya Nanda bingung juga. Kemarin sempat beli gula. Nanda kan jarang banget makan gula nih. Jadi beli gula tuh kadang-kadang mungkin sebulan gak ada satu kali. Karena ada gula ibaratnya di rumah dan Nanda jarang makan gula. Pas beli terakhir kemarin ada yang sampai 23 satu kilo.
0: Oh kalau di sama 3 ya lebih mahal ya?
1: Sampai 22 sampai 23. Kalau di sini berapa?
0: Kalaupun ini masih jual 20 gulanya.
1: Oh kok murah. Tapi itu mahal juga sih sebenarnya dibanding dengan dulu yang masih 18,5, 19. Sekarang 20 sampai ada yang 23 teman pro 2. Makanya aku sempat kaget. Hah? Jarang-jarang beli gula, terakhir beli gula kayaknya cuma 20 ribu. Tiba-tiba 23 guys gitu loh. Satu kilonya. Bayangkan.
0: Jadi baik. Kan kalau arah ke situ tuh gulanya sering merah kan?
1: Enggak juga. Bagus gulanya putih semua. Cuman kadang-kadang kalau di kampung lebih suka yang agak kuning merah gitu kan dia lebih.
0: Ya, kalau orang bawa ke rumah Bun ini kalau orang dari situ tuh sering merah.
1: Oh gitu.
0: Ya, kalau bawa gula dia sering merah Bun ini ya kan?
1: Oh iya. Cuman kalau untuk lebih ininya lebih bagus merah atau putih nih sebenarnya? Oh gitu, kalau untuk kara-kara lebih bagus putih.
0: Nanti kara-karanya nggak bagus kalau pakai gula merah tuh.
1: Oh.
0: Bikin ya, harus gula putih.
1: Berarti yang agak-agak merah itu memang digunakan biasanya untuk orang-orang yang kayak ngopi, ngeteh, atau apalah gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Iya, makanya aku sempat kaget, hah segini harga gulanya? Aku langsung ngebayangin kayak orang yang produksi kue massal banyak gitu kan, otomatis kan menghabisin gula kan berkilo-kilo. Ngebayangin dari gula aja naiknya sudah segitu guys gitu loh ya kan.
0: Orang minta kurang lagi.
1: Itu masih satu item guys, masih gula, belum lagi tepung lah, belum lagi nanti mungkin ada menteganya lah, margarin atau apalah itu ya kan, entah plastiknya lah, entah apa minyak lah atau apa. Ya wajar lah sekarang maksudnya pada naik harganya semua pada gimana gitu ya kan.
0: Iya, orang mau kuenya banyak harganya murah.
1: Itulah.
0: Kita kasih pengertian. Uh-uh. Ini
1: oh ya. Bun ini nggak kayak kurangin takar gitu, maksudnya kayak dalam satu bungkus itu mungkin dikecilin bungkusannya atau dikecilin kuenya atau justru dikurangin, misalnya kayak satu bungkus tuh isi 5 dikurangin jadi 4 tapi harganya ya tetap sama, nggak disiasati begitu?
0: Iya begitu.
1: Di situ kalau ya?
0: Kekara itu biasanya kalau Bun ini jual 1.001 kan satu bungkus 10 biji, sekitar 10.000.
1: Oh. Ada
0: 10 biji itu 15.000, tapi Bun ini masih jual 8.10 gitu.
1: Oh.
0: Biar maksudnya untuk mempermudah, meringankan orang beli kan.
1: Oh, iya sih sebenarnya. Iya sih Bun ini. Makasih udah sharing sama kita ya. Maksudnya jadi orang-orang kan jadi pada tahu semua gitu loh. Jadi ke depan kayak jangan lagi lah diminta kurang gitu loh. Maksudnya dari harga gula aja aku udah kaget naiknya seberapa. Kalau plastik aku tahu udah lumayan jauh banget harganya gitu loh. Tapi berhubung karena aku juga jarang pakai plastik, gitu kan teman pro 2, gak begitu anulah bagi aku. Tapi kan kayak plastik itu kan perlu digunakan ya untuk packaging, kayak tadi kan bungkusan lah atau apalah. Sampai ke harga sedotan naik teman pro 2, sedotan, styrofoam naik semua. Ternyata luar biasa naiknya ya. Iya. Bun ini makasih udah telepon. Bun ini mau samperin salam buat siapa, mau request aku apa Bun ini?
0: Salam buat Mak Tungo, semoga bahagia selalu, sehat selalu.
1: Amin.
0: Ina lagi ya.
1: Mm-mm.
0: Ina tuh sampai tengah malam mungkin. Sampai pagi kadang gak tidur.
1: Gak tidur.
0: Mulutnya kalau Pak Nyerocos, aduh.
1: Panjang kali lebar ya.
0: Habis itu buat Saripah juga. Semoga saya selalu juga. Buat siapa tadi, Kak Ida lagi.
1: Iya, Kak Ida dan lain-lain. Di WhatsApp juga. Apa?
0: Habis itu buat semua-semua lah.
1: Buat semua-semua. Lagunya apa nih Bun ini? Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Ya, semoga sehat selalu. Jauh perjalanannya ya.
1: Apa jauh? Iya, Nanda kalau cuti itu pasti Nanda akan pergi kemana-mana Bun ini. Memang udah seperti itu. Jadi kalau jarang pergi di sini, nantilah cuti baru pergi kayak gitu. Kalau lagi kerja, kerja aja dulu gitu ya kan?
0: Iya memang.
1: Kalau lagi capek, biar sekali capek aja terus. Nanti sekali jalan-jalan pergi terus kayak gitu. Bun ini mau lagu apa ini?
0: Lagu apa?
1: Banyak.
0: Apa yang enak?
1: Oh ya udah, kalau gitu Nanda puterin Leo Draja nanti ya, salah satu lagunya Tega judulnya ya.
0: Boleh.
1: Oke, Bu Nini makasih Bu Nini.
0: Sama-sama Nanda.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih teman Pro 2, kalau udah cukup ya teleponnya, udah jam 11 ya. Jadi benar kalau misalnya kayak aku juga worry gitu loh, maksudnya kayak sama UMKM, teman-teman aku kan pada banyak yang UMKM ya. Kayak Bu Nini juga tuh UMKM, kan itu kan teman kita juga, teman bersama kan. Aku sering kayak tanya-tanya ke teman-teman aku, struggling-nya kalian apa sekarang? Aduh, sekarang mah semuanya struggling, kata teman-teman aku. Entah yang mentega lah, entah yang tepung, entah apa lah, segala macam. Cuman ya tetap mereka punya trik gitu loh. Nah ini yang aku syukur, syukur yang aku, apa namanya, anjugi jempol ya untuk semua UMKM. Makanya jangan berhenti. Nah itu aja intinya. Entah nanti disiasati, entah dikurangin porsinya, entah dikasih tahu ke pelanggannya. Pasti pelanggan akan ngerti. Lebih mending dikasih tahu kalau aku pribadi mah gitu ya kan. Atau mungkin nanti packagingnya yang biasanya dulu satu-satu dibungkusin aja dua sekaligus kayak gitu. Atau gimana lah diakalin. Sedotan mungkin udah boleh gak pakai. Bisa jadi tuh teman Pro 2. Jadi nanti bisa aja nanti kalau sedotannya nanti kalian kenakan harganya. Kalau pakai sedotan tambah 500 perak mungkin atau tambah 1000. Coba ada diakalin kayak gitu. Jadi kan gak mesti juga kita harus pakai sedotan gitu kan. Karena kan sekarang ada kayak aku di rumah kadang-kadang sedotan yang masih ada tuh namanya sedotan dari bambu. Sama sedotan dari stainless steel. Nah itu biasanya bisa kita bawa dalam tas. Dulu biasanya aku kemarin bawa, sekarang udah gak tau kemana yang stainless itu. Kayaknya kemarin aku udah digagalkan di bandara, di imigrasi. Aku digagalkan, gak boleh ini, gak boleh bawa, gak boleh bawa. Ini padahal cuma sedotan, aku pikir gitu. Memang sedotannya dari stainless gitu loh. Kayaknya gak boleh bawa, gak boleh bawa. Padahal kan menurut aku kayak, aku pun bingung ya. Maksudnya kayak, itu kan harusnya kan menyelamatkan dunia, dalam artian aku kan kemana-mana nanti aku kan beli apa, beli kopi atau apa, biasanya kalau di luar-luar itu emang udah gak pakai sedotan lagi teman Pro 2. Jadi aku ngandelin sedotan itu, malah dibuang di imigrasi kemarin itu di Malaysia, di KL atau aku mau ke Bali, itu dibuang di sana. Ya udahlah pas di Bali aku gak pakai sedotan, ya udahlah cemong-cemong lah mulut minum kopi lah yang pakai fla atau apalah segala macam, mau beli lagi di sana nanti balik lagi dibuang lagi, kan percuma dong aku pikir begitu kan. Jadi kalau di luar itu emang udah gak pakai sedotan lagi teman Pro 2. Jadi kayak bungkusan-bungkusan atau apalah mereka udah banyak yang pakai kayak dari karton gitu. Terus juga kalau belanja-belanja aku memang ada tas belanja kan. Aku selalu lipat tas belanja kalau kemana-mana. Ini kebetulan gak ada karena aku gak belanja gitu loh. Tapi kalau memang nanti aku mau belanja ya aku tetap bawa. Kayak misalnya kayak kemarin aku belanja beli kopi yang lumayan banyak itu yang sampai 4 liter aku beli kopi di salah satu toko. Kopi yang langsung jadi langsung minum gitu. Kan itu aku lupa bawa tasnya kan. Memang tasnya udah gak bisa lagi. Aku beli lagi biar nanti aku pakai untuk tas belanja. Begitu biasanya aku jarang banget pakai plastik. Sebisa mungkin teman Pro 2. Sehari-hari jarang banget aku pakai plastik. Sehari-hari ya sebisa mungkin aku minimalisir. Kalau misalnya belanja-belanja di market. Misalnya aku pun kalau harus pakai plastik aku suruh satuin semua. Ini gimana mau dipisah? Enggak usah satuin semua. Atau kadang-kadang kalau cuma beli kayak apalah misalnya contoh beli apa, aku pegang aja. Gitu loh, aku pegang aja aku masukin dalam tas. Selesai urusan. Jadi sebisa mungkin aku begitu. Udah lama banget aku begitu. Semenjak aku ikut sosialisasi Zoom yang berbahaya dengan plastik atau apa, aku langsung worry dengan ya kita biasakan aja. Ternyata mau bisa. Udah kita biasakan bisa ternyata. Cuman aku kepikiran sedotan aku itu sebenarnya kayak pas mau berangkat kemarin dari bandara Banda Aceh, oke, dari bandara Malaysia mau ke Denpasar itu baru gak bisa imigrasinya. Dalam benak aku kayak sebenarnya peraturannya itu harus bisa sebenarnya karena it just only sedotan gitu loh, sedotan dari stainless kalau kalian tahu loh ya kan, ringan juga dan segala macam. Cuma katanya gak boleh, udah gak boleh, padahal kalau dikoperin sih boleh, cuman kan gak mungkin dikoperin, gak mungkin dimasukin dalam tas juga gitu loh. Aku pakai tas backpackeran gitu ya kan, maksud aku ya namanya kita backpackeran gitu ya kan, masa kita masukin tas masukin sedotan dalam bagasi contoh misalnya, terus ntar mau minum ambil dong bagasinya di mana-mana gitu ya, nggak mungkin kan gitu. Maksudnya nggak make sense di aku. Itu aja sih yang aneh menurut aku. Kayaknya harusnya kalau memang udah dunia ngemikirin tentang itu, sedotan itu harusnya harus lewat di bandara, entah mungkin korek gunting ya, itu kita pasti tahu lah kalau itu nggak akan dilewatkan ya kan. Tapi kalau hanya sedotan, karena kan nanti kita kayak minum kopi lah di bandara. Bandara misalnya pas kita mau belanja kopi, mau beli minum atau apa. Mereka kan udah gak ngejendain lagi yang namanya sedotan. Jadi kita pakai sedotan itu. Yang bisa kita cuci lagi dari stainless dia, teman Pro 2. Itu. Jadi itu sedotan menurut aku ngaruh banget sih dengan harga yang sekarang udah semakin mahal. Ya kan? Terus juga fungsinya cuma sekali pakai langsung buang kan. sedih ya. Jadi mending gak usah kita pakai aja sekalian. Kita pakai yang bisa reusable. Reusable itu yang bisa digunakan berkali-kali. Dicuci, dipakai lagi gitu. Dari stainless. Dibuang punya aku. Ya udahlah. Yuk kita puterin lagu dulu teman Pro 2. Tetap ya terus bersama dengan Pro FM. Kita putar Agnes Monica dulu dengan Matahariku. Terus juga nanti ada lagu dari Rosa Lupakan Cinta. Terus juga ada Liodra dengan Tega. Ada Luvia juga Jangan Menangis Untukku. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh. Sekaligus aku closing untuk program ini. Kita masuk ke Just More Music. Nanti kita ada pengajian Al-Quran, doa tidur dan juga tune closingnya juga. Stay tune.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM. Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16, Melabo Aceh Barat. Segenap bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Senin, 1 Juni 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa. Innama ilahukum.

Makita Mambra 2, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 2 menit yang ditandai akan dikumandangkannya azan subuh untuk Mambra 2 yang akan menjalankan sholat fardu subuh. Semoga sholat fardu subuh, amal ibadah untuk sholat fardu subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

flu kiai saya saat sakit, dokter sudah menyimpulkan tuh secara medis, tinjauan medis paling berapa lama, sekian. Tapi ternyata masih sehat, sehat lagi. Tapi beliau kalimatnya begini, ya Allah, kapan waktunya itu, katanya, dari rindu. Kapan waktunya pulang nih? Tuh. Pernah gak begitu tuh? Ya Allah, sudah kangen, pengen cepat pulang. Pernah gak begitu? Enggak. Enggak. Begitu tuh. Dulu ada

AI ini secara medis umur Syekh tidak lama lagi. Kurang lebih 2 pekan. Secara medis, karena sudah komplikasi. Apa jawaban Syekhnya? Hah? Bagaimana jika ada yang sangat merindukanmu, ingin bertemu denganmu? Kalian senang atau sedih? Ibu ini rindu anak gak pernah ketemu, Bu. Sekolah di luar negeri, sudah 10 tahun, mau ketemu ibu. Ibu senang gak? Senang kan? Senang, kata mereka. Allah itu sudah kangen sama saya. Saya pun sudah lama kangen sama Allah. Sebentar lagi saya ketemu. Kenapa kalian mesti nangis? Tuh. Ketemu Allah. Gak pernah lihat, dikasih oksigen. Kasih hidup. Insya Allah. Kasih kenyamanan, kasih nikmat, gak pernah ketemu, gak pernah lihat, pengen lihat, kangen, pengen lihat. Masa gak pernah kangen? Masa gak pernah rindu? فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ. Siapa yang sudah rindu ketemu Allah? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُسْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا. Tiap Jumat tuh kita, karena kangen. Masa gak kangen sih? Imannya di mana masa gak kangen sama Allah? Sama Nabi kangen kan kita? Kangen. Rindu sama Nabi. Gak pernah ketemu. Sayang kita gak pernah rindu. Kita sholawat terus. Gak pernah ketemu. Sekali kita ke Madinah. Masya Allah. Tenang. Terus waktunya mau ketemu. Tapi pas mau ketemu, kotor. Badannya kotor. Hatinya kotor. Mulutnya kotor. Malu kan ketemunya. Makanya perbaiki. Sebelum waktunya tiba, semua teracak-acak, semua berantakan. Perbaiki dulu diri kita tuh. Jadi ayah masa ketemu Allah, anaknya begitu, malu kan ketemu Allah. Pas ditanya anaknya begitu, gak kenal Allah, gak bisa sholat, malu. Malu. Gitu. Masa mau pulang dalam keadaan kotor, Allah ngasih baik sama kita, lahirnya kita bersih. Lahir bersih, bagus, baik, disayang-sayang, masa pulangnya kotor gak malu. Kerja kotor, tangan kotor, kaki kotor, gak malu. Ya, makanya ini ayat gak biasa gitu. Jadi begitu baca satu ayat itu, kalau kita baca pakai iman, getaran hatinya beda. Ada sesuatu yang gak sama itu. Makanya begitu lihat matahari, belajar sebulan ini, belajar ya sebulan. Nanti bulan depan belajar tentang bintang. Ya. Wa idzan nujumun kadarat. Nanti belajar tentang gunung. Wa idzal jibalu suyirat. Yang naik-naik gunung ingat Allah gak tuh? Masa cuma pasang status aja? Pasang status naik, ya gak apa-apa, gak salah secara duniawi. Tapi ingat Allah enggak? Iman kita ada enggak? Apa bedanya pendaki gunung yang mukmin dengan yang belum beriman? Ya, nancepin bendera, bagus, enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Tapi ingat Allah enggak? Makanya seringkali dalam pendakian itu, Allah kasih keadaan-keadaan yang secara spiritual membuat kita semakin harus ingat dengan Allah. Pada kondisi yang beda. Nah, cobalah dibuat agak begitu tuh, supaya suasana hatinya nyaman tuh. Jangan diem kayak jam, diem dari tadi jam 9 tuh orang. Ya Allah lewat tuh. Tadi tuh saya bau apa, mana jam tuh.

0: Inti kehidupan seorang manusia itu terletak pada jiwanya. Di dalam jiwa itu hanya ada dua potensi. Kalau bukan potensi kebaikan, maka lawannya yang menjadi tidak baik. Potensi kebaikan itu disebut takwa. Lawannya yang seringkali dimanfaatkan oleh setan itu disebut fujur namanya. Maka di Quran surat Asy-Syams di ayat 7 sampai 10 itu keduanya ditampilkan. Wa nafsi wa ma sawaha. Aku bersumpah, kata Allah. Allah itu kalau sudah bersumpah berarti sangat serius. Karena tanpa sumpah pun sudah serius. Ya, jadi kalau Allah sudah berfirman, tanpa sumpah pun itu sangat penting. Kalau ada sumpah di dalamnya, artinya begitu penting. Nah, saking pentingnya kita mengenali diri kita dan mampu mendalami tentang keadaan jiwa kita supaya tidak sakit jiwanya. Ya, supaya tidak sakit apa? Jiwanya. Jadi penyakit jiwa itu bukan kondisi orang yang tidak sadar melakukan tindakan-tindakan tercela yang biasa pada umumnya tercela dia lakukan. Tapi ditoleransi karena dinilai dalam keadaan tidak sadar. Penyakit jiwa sesungguhnya adalah orang yang tidak mampu mengoptimalkan potensi baiknya sehingga dominan dikuasai oleh potensi buruknya. Dan keluarlah kemudian tindakan-tindakan yang negatif, yang menyimpang dari fitrah kejiwaannya. Maka keluar yang buruknya itu didominasi oleh provokasi setan, maka keluarlah misalnya lewat mulut kata-kata yang tidak sepantasnya keluar. Nah, itu sedang sakit jiwa. Ya. Keluar ke tangannya, melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Ya, dia mencuri, dia korupsi, dia mencederai orang. Nah, itu sedang sakit apa? Nah, penampakan jiwanya sakit itu ada kata para ulama pada jawarihnya, pada anggota tubuhnya. Ya, karena cara kerjanya dari jiwa itu nanti akan ditembuskan kepada akal. Dari akal itu diteruskan ke seluruh bagian tubuh untuk bersikap. Oke? Okay? Nah, sikap yang kita kerjakan melalui anggota tubuh itu gambaran keadaan jiwanya. Ya, jadi kalau misalnya tampil sesuatu yang baik, artinya dominasi yang ada pada jiwanya itu begitu positif. Ya, sebaliknya bila yang keluar itu sesuatu yang tidak baik, ini menandakan ada persoalan serius dalam jiwanya. Itu poinnya. Karena itulah kemudian Allah begitu banyak di dalam Al-Quran membimbing kita. Dan bersyukurlah kita kepada Allah satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang memberikan bimbingan langsung dan menerangkan secara detail tentang kondisi jiwa, cara bekerjanya seperti apa, cara mengeluarkan potensi baiknya bagaimana, cara mengevaluasinya seperti apa, itu hanya Anda akan temukan dalam Al-Quran. Itulah inti kehidupan kebaikan disebut takwa. Karena itu sering kita temukan di dalam Al-Quran amanat-amanat untuk meningkatkan takwa. Meningkatkan itu artinya mengeluarkan potensi itu sebaik-baiknya. Meningkatkan jiwa yang baik untuk dibawa ke lisan, dibawa ke mata, dibawa ke telinga, dibawa ke tangan, dibawa ke kaki. Nah, untuk mengeluarkan potensi takwa itu kan butuh cara kan? Sama dengan kita mengeluarkan potensi ilmu harus belajar kan? Caranya belajar. Dengan membaca, menganalisis, memahami dari mulai pendidikan anak usia dini, kelompok bermain KB, TKA, TKB, habis itu S semua kan? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S4, kerupuk 2 kan? Dingin semua tuh. Itu adalah cara. Nah, cara itu dalam bahasa Arab kalau dia luas besar itu disebut dengan syariat. Dari kata syari' artinya jalan. Bagaimana cara Bapak Ibu datang ke Masjid An-Nur ini melewati jalan. Nah, jalanan luas itu disebut syari' namanya. Kalau jalannya itu kecil, kadang berliku, itu thoriq namanya. Jelas ya? Syariah, jalan yang luas. Anda kesini caranya melalui jalan itu. Kita belajar pengetahuan melalui jalan. Jalan menuntut ilmu. Nah, sama cara kita meningkatkan takwa, mengeluarkan butuh cara. Nah, cara kalau dikumpulkan dalam bentuk ajaran disebutnya syariat namanya. Maka kita temukan
1: di dalam istilah Islam itu ada syariat. Syariat Islam, syariat itu cara kita meningkatkan takwa supaya takwa itu keluar membuat diri kita semakin lebih baik. Jadi orang itu kalau sudah berislam, mengerjakan syariat, pasti jadi baik. Tidak ada orang Islam yang tidak baik. Kecuali yang mengatakan dirinya muslim, tapi tidak mengerjakan jalannya. Sehingga tidak mampu berislam dengan cara yang baik. Bapak Ibu boleh cek, saya kan sering katakan di berbagai kesempatan, kenapa Islam itu ketika dituntun oleh Nabi Muhammad SAW dan dipraktekan, dituntun dan dipertontonkan di kalangan masyarakat, dipilihkannya oleh Allah di tingkat kriminal yang tertinggi pada masa itu, sehingga disebut jahiliyah. Kenapa tidak di tempat orang-orang yang mungkin sebagiannya ada yang baik gitu, tapi dipilihkan yang memang tingkat kriminalnya paling tinggi, untuk menunjukkan betapa istimewanya Islam itu, bisa merubah orang yang tingkat kriminal tertinggi, titik nadir bahasa kerennya itu, yang paling buruk, tiba-tiba bisa berubah, bertransformasi bahasa kininya, menjadi pribadi terbaik yang kebaikannya melintasi zaman, dikenal sampai sekarang, padahal belum pernah ketemu. Gitu kan? Pernah ketemu Umar enggak? Bukan Umar yang jualan soto situ, bukan ya? Umar bin Khattabnya. Belum pernah kan? Ya, tapi kan sampai hari ini kita dapati namanya kan? Sampai nama itu diduplikasi, ditiru. Pengen punya nama anak ya, namanya Abu Bakar. Pengen punya nama anak Umar. Ada enggak yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Ya, padahal Ghifar itu dulu, itu adalah kota begal. Ya, jadi semua orang yang suka begal itu di kampung Ghifar. Al-Ghifari itu artinya kampung begal. Ya. Pimpinannya Jundub bin Junadah gitu. Jadi kalau Abu Dzar Al-Ghifari itu asalnya adalah seorang yang berasal dari kota begal. Tapi banyak kan yang pengen pakai nama itu. Karena setelah masuk Islam, tiba-tiba beliau berubah jadi orang baik, yang kebaikannya luar biasa, dan merubah kampungnya dari kampung begal menjadi kampung terbaik di masanya. Dan itu viral, sehingga bangga dengan nama daerahnya. Itu sebabnya kalau orang baik itu jadi begitu baik dan dikenal kebaikannya, maka ada cahaya di kampungnya, sehingga warga kampung merasakan cahaya itu, dan nama kampungnya pun berubah jadi baik. Nah demikianlah kemudian kita, kalau mampu kita mengeluarkan sifat-sifat kebaikan dalam wujud takwa itu dengan jalan syariat. Apa syariat itu wujudnya? Itu yang kita sebut dengan ibadah. Karena itu dalam sholat ada takwa, dalam puasa ada takwa, dalam umrah haji ada takwa. Dzalikal kitabu la hudal lil. Nah, siapa mutakin orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Jadi ketika ibu saya kita diminta menunaikan sholat, bukan ingin memberikan beban, tapi sholat itu akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya ketika ada orang bertanya, kenapa saya mesti sholat? Allah langsung jawab, inna sholata tanha adil fahsya wal munkar. Sholat itu kalau benar dikerjakan, mampu membebaskan pelakunya, orang sholat itu dari dua sumber keburukan, baik fahsya ataupun munkar. Nah, itulah rahasianya, kenapa anak baru fase tumbang, tumbuh berkembang, usia 7 tahun yang diajarkan pertama kali sholat. Mengapa? Karena diharapkan anak itu tumbuh menjadi pribadi yang baik di masa depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam puasa ada takwa. Itulah sebabnya kenapa orang puasa cenderung bisa menjadi lebih baik dibandingkan saat dia tidak puasa. Dan ternyata di antara hikmah puasa itu mampu menekan seseorang dari perbuatan maksiat, bahkan sifat buruk yang pernah dia kerjakan. Nah ini kenapa setiap Jumat kita tiap pekan khatib mengingatkan yuk tingkatkan takwa. Maksudnya apa? Coba evaluasi sebanyak apa kebaikan yang sudah dikerjakan selama sepekan ini dengan status yang melekat pada diri kita. Misal datang ke Jumat ya, ketika mendengar khatib mengatakan, jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa. Lekatkan statusnya. Sebagai anak, berapa kebaikan yang telah kita munculkan kepada orang tua? Sebagai suami, berapa kebaikan yang telah dikumpulkan yang mampu diberikan kepada istri? Sebagai ayah, status sosial dan sebagainya. Nah, kumpulkan itu, jangan sampai kita wafat kecuali sedang patuh mengerjakan kebaikan itu. Itu di antara rahasia. Kalau sudah jadi muslim, pasti insya Allah jika Islamnya benar, syariatnya benar, terkumpul kebaikan dalam dirinya, dan kebaikan yang menghasilkan pahala itu disebut dengan hasanah, dan dengan hasanah itulah kita pulang di dunia sampai ke akhirat. Maka doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah,

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia nih ya, yang bakalan nemenin teman Pro 2 dari subuh tadi sampai nanti di jam 9 pagi nanti di edisi siar hari Senin 1 Juni 2026. Nah, teman Pro 2 gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk menjalani hari ini ya. Dan untuk teman Pro 2 yang hari ini upacara, karena hari ini adalah hari lahir Pancasila nih teman Pro 2. Jadi harus semangat kita memperingati hari lahir Pancasila ini teman Pro 2. Nah, buat teman kamu yang baru aja mungkin selesai menunaikan sholat subuh, semoga harinya penuh berkah, kemudian dipenuhi sama energi positif pastinya, dan rezekinya semakin lancar. Oke teman Pro 2, buat yang masih rebahan ya, karena mungkin ini masih tanggal merah ya, sekarang itu waktunya buat bangun, udah jam 6 lewat 5 nih ya. Kita tarik lagi semangat kita, kita siapin aktivitas kita, karena pagi ini kita bakalan Tia bakalan menghadirkan musik-musik yang pastinya seru buat nemenin pagi teman Pro 2 dan juga informasi-informasi yang up to date pastinya. Ayo temenin pagi kamu bareng aku nih ya teman Pro 2, dan tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

Halo lagi teman Pro 2, masih bareng Tia nih. Nah, hari ini gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah masuk ke tanggal 1 Juni nih. Jadi udah masuk pertengahan tahun nih ya teman Pro 2. Dan hari ini tuh diperingati sebagai hari lahir Pancasila nih teman Pro 2. Dimana momentum ini ngingetin kita kalau misalnya perbedaan itu bukan alasan nih buat kita terpisah, tapi justru jadi kekuatan buat kita saling melengkapi. Jadi mulai dari kita beda suku, beda budaya, sampai mungkin beda selera musik ya, semua tetap satu dalam Indonesia. Nah, pagi ini setelah kita harus mulai hari dengan semangat positif, kita harus saling menghargai, saling support, dan terus menebar kebaikan di sekitar kita nih. Karena nilai-nilai Pancasila itu nggak cuma dihafal nih teman Pro 2 ya, tapi juga bisa kita tunjukkan lewat bukti-bukti sederhana. Contohnya kayak menghormati orang tua, kemudian peduli sama temen, jujur ya, dan juga menjaga persatuan. Nah, teman Pro 2, menurut kamu itu nilai Pancasila apa nih yang paling sering kamu terapkan di kehidupan sehari-hari ya? Boleh banget nih share pendapat kamu ke kami. Oke, teman Pro 2, kita harus mulai pagi ini ya dengan menyebarkan vibe-vibe positif pastinya ya. Kurangin drama ya. Perbanyak toleransi dan juga jadi generasi yang gak cuman keren di medsos nih, tapi juga keren dalam sikap nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labo, karena pagi ini dia bakalan siapin lagu-lagu yang buat teman Pro 2 semangat nih, buat bangun gitu ya. Dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.
2: Pro 2 Melabo, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Nah, di sini waktunya Tia buat bagiin informasi nih ya buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Kamu siapa namanya? Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubuan pada hari Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 8.53 waktu Indonesia Barat. Petugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PBB PBD Kabupaten Aceh Barat, Miftahul Jannah mengatakan ke penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Akibat kejadian tersebut, sekitar 2 hektar lahan dilaporkan terbakar. Namun tidak ada korban jiwa, korban terdampak maupun warga yang harus mengungsi akibat kebakaran tersebut. Untuk mengendalikan api, BPBD Kabupaten Aceh Barat mengerahkan 2 unit mesin pompa air dan armada pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman dilakukan bersama sejumlah unsur terkait. Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran terdiri dari BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar, TNI, Polri, relawan ERPA, serta masyarakat setempat. Menurut laporan terbaru dari BPBD, masih terdapat beberapa titik api di sejumlah lokasi yang berpotensi menjalar ke area lain apabila tidak segera ditangani. BPBD Aceh Barat mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya karhutla. Petugas gabungan hingga kini masih terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan lokasi di guna mencegah meluasnya kebakaran nih Tomang Pro 2. Oke deh Tomang Pro 2, sekian informasi dari Tia. Nanti Tia akan tetap menghadirkan lagu-lagu yang pastinya buat kamu melek nih ya, dan juga informasi-informasi up to date. Jadi tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Yeah.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.